0: kau mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Emang, kangkung iya sebenget sabaraha.
4: Oh, nggih, Mbak Ayu. Murah, Kang Salewu mawon.
5: Kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
6: Deng Mislan, gogo sok pesanan kunyi amika.
4: Nggih, Pak Binsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken pengtas kresek.
7: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
9: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
10: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
9: Ayo.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
11: I love you.
12: Quite
11: serious.
12: Said what?
11: I love you.

0: It's the high note.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu. Malu dong.
4: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
4: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
1: Say, kita berdua di sini saja ya.
4: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.

Matty McConnell. Dia adalah seorang insinyur asal Finlandia yang merupakan salah satu legenda penting di balik perkembangan teknologi komunikasi. Yuk kita kenalan dengan Matty McConnell. Matty McConnell dilahirkan pada 16 April 1952 di Suomussalmi, Finlandia. Di tahun 1976, dia berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar insinyur bidang elektrik di University of Oulu, Finlandia. Pada tahun 1989, McConnell telah menjabat sebagai President of the Mobile Communication Unit di perusahaan telekomunikasi Telkom Finland. Dia juga mengembangkan teknologi GSM hingga tahun 1988. Awalnya, handphone di tahun 1970-an hanya berfungsi untuk menelepon. Lalu, muncullah teknologi GSM yang membuat Departemen Telekomunikasi Europe Conference of Postal and Telecommunication Administration menghimbau agar disediakan sebuah sistem baru. Fungsinya untuk memisahkan layanan suara dan layanan data. Pada tahun 1984, sebuah konferensi CHIP ini diadakan di Copenhagen, Jerman. McConnell hadir dan mencetuskan ide tentang pesan berbentuk tulisan pada telepon seluler. Ide ini akhirnya menjadi sebuah revolusi teknologi komunikasi. Ini juga awal perkembangan aplikasi chat. Teknologi SMS kemudian dikembangkan oleh McConnell bersama dua ahli telekomunikasi bernama Friedhelm Hillebrand dan Bernard Gilbert. Saat itu, handphone belum memiliki keyboard, sehingga SMS diketik melalui PC. Pesan singkat ucapan Natal di tahun 1992 dari Neil Papworth pada Richard Jarvis merupakan SMS pertama di dunia yang berhasil terkirim. SMS resmi sendiri diluncurkan pada tahun 1994 dengan menggunakan handphone asal Finlandia, yaitu Nokia. Nah, seri yang digunakan pertama kali dalam mengirim SMS ini adalah Nokia 2010. Banyak yang tidak mengenal sosok McConnell sebagai penemu SMS, karena dia sendiri tidak pernah membuat hak paten atas idenya dan tidak mengharapkan pengakuan dari dunia. McConnell meninggal dunia pada 3 Juli 2015 saat berumur 63 tahun karena sakit.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat diser nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima, dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio
4: Mercu. Eh, itu kan Aldo. Bukannya sekolah, malah ngulungin plastik. Aldo! Aldo!
5: Eh, Ibu Guru. Mau kemana, Ibu?
4: Aldo, kok sudah 2 hari gak masuk sekolah? Ibu kira kamu sakit loh.
5: Aldo sudah tidak mau sekolah, Ibu. Aldo mau cari botol-botol saja. Aldo mau cari uang, biar tidak miskin terus.
4: Aldo, Aldo. Justru itu yang salah. Aldo harus sekolah biar bisa jadi orang sukses. Kalau Aldo punya pendidikan tinggi, Aldo bisa kerja di mana saja. Aldo bisa pilih mau jadi apa saja. Besok, Aldo masuk sekolah lagi ya.
6: Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan itu, Anda bisa mengubah dunia. Apapun rintangannya, mari sukseskan wajib belajar 12 tahun guna memutus rantai kemiskinan.

0: Rudy, Rudy, kamu kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Salah perguruan nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain, berurusan.
0: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Ayah, sudah Nia. Kau urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau su lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja mu. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi percuma sekolah.
0: Justru itu.

Rudy, kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

Anda memperhatikan MFG Date pada kemasan produk yang Anda beli. Sebenarnya apa sih MFG Date? MFG atau Manufacture Date adalah informasi tentang tanggal diproduksinya produk tersebut. MFG biasanya dicantumkan pada kemasan produk bersamaan dengan tanggal kadaluarsa atau expire date untuk memberikan informasi kepada pengguna kapan produk tersebut layak digunakan. Semua produk yang mencantumkan MFG pada kemasan produknya berarti sudah ditinjau secara cermat untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan pada produk telah memenuhi syarat selama produksi sebelum dijual ke pasar. Anda sebagai pengguna atau konsumen dianjurkan untuk memperhatikan label tanggal seperti MFG dan EXP atau tanggal kadaluarsa pada produk.

viral ini, Gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Oh, gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke informasi lain. Saudara, diduga akibat pola asuh yang keliru, lebih dari 300 anak balita di Kabupaten Gianyar, Bali mengalami gejala stunting.
1: Itu, aku sudah dengar berita di TV barusan, toh. Jadi mulai sekarang, stop kasih makan Jamie makanan yang terlalu bergizi. Kau dengar itu, Tavi?
2: Aduh, Mama, makanan ini aman saja. Mama tak usah takut begitu, ah.
1: Ih, bagaimana Mama tak khawatir? Jamie itu masih bayi. Dia berat badan terlalu bertambah, pertumbuhan juga lambat. Coba aku bawa Jamie segera ke puskesmas untuk periksa, Tavi.
2: Ih, iyo, Mama. Tapi, Mama ikut saya bawa Jamie ke puskesmas, eh?
1: Kekurangan gizi kronis pada awal 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak awal kehamilan atau konsepsi, hingga anak berusia 2 tahun. Pemenuhan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, menjadi

0: atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri. Selamat pagi, Ayu.
1: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya gak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lu di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Mama kok ikut jemput aku sih, Pak?
3: Oh, tadi itu Mama lagi bersih-bersih kamar kamu. Biar air di kamu gak kumat. Bapak punya cerita.
2: Apa tuh, Pak?
3: Ya gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana. Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?
2: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana.
3: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
2: Iya sih, Pak. Benar. By the way, kok jadi serius gini sih?

Hai teman Pro2, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

up in the feeling. Kisah patah hati di balik lagu Indonesia Raya. Jadi waktu itu sang penulis lagu W.R. Supratman lagi jatuh cinta sama seorang perempuan yang ia temui di Kongres Pemuda 1. Siti Sundari namanya. Sundari merupakan perempuan yang cantik dan pintar. Makanya beliau kagum padanya. Waktu W.R. Supratman lagi menulis lagu Indonesia Raya, ia meminta bantuan Sundari untuk membaca dan menuangkan pemikirannya. Tapi sayangnya, ternyata waktu itu Sundari sudah dekat dengan teman perjuangan W.R. Supratman sendiri, yaitu Muhammad Yamin. Ya, pantas saja, banyak kesamaan diksi antara lagu Indonesia Raya dengan puisi Muhammad Yamin yang berjudul Indonesia Tumpah Darah. Bisa aja, Sundari mendapatkan inspirasi dari gaya bahasa Muhammad Yamin dari surat-surat yang dikirimkan kepadanya. Saking galaunya, W.R. Supratman pernah bilang, "Aku tak bahagia dalam soal cinta." Pada akhirnya, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari pada tahun 1934 dan W.R. Supratman harus melajang sampai akhir hidupnya. Definisi nice try.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: aksesoris baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
4: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

Teman Pro 2. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy, terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik String Art.

Kenapa kita menguap? Sama seperti komputer, otak kita yang lagi bekerja keras bakal mengalami kenaikan suhu. Di sini kita akan otomatis menguap, yang bakal menarik udara dingin ke dalam mulut, terus mengalir ke darah dan mendinginkan otak. Ada juga teori yang menyebutkan, kalau menguap menandakan otak lagi kekurangan oksigen, dan menguap berfungsi meningkatkan kadar oksigen di otak. Pernah nggak kalian ketularan menguap ketika melihat orang lain menguap? Di sini para ahli berpendapat kalau orang bisa gampang tertular menguap, ada hubungannya sama tingkat empati seseorang. Misalnya kalau kita lagi dengerin curhatan orang yang lagi galau, kita bakal ikutan sedih. Sama halnya juga dengan menguap. Tapi, ini gak ngefek untuk seorang psikopat karena rendahnya rasa empati yang dimiliki. Jadi, kalau kalian bukan psikopat, setidaknya menguaplah sekali di sepanjang informasi ini.

0: Aduh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
4: Kalau kita bisa dengerin rekaman proklamasi kemerdekaan Indonesia sekarang, berterima kasihlah kepada Yusuf Ronodipuro yang rela dipukulin Jepang demi menyiarkan berita kemerdekaan. Yusuf merupakan wartawan yang bekerja untuk radio militer milik Jepang, Posokyoku namanya. Cerita Yusuf dimulai pada 17 Agustus 1945, pukul 5:30 sore waktu itu. Yusuf sedang bekerja saat itu, ketika seorang pemuda bernama Syahrudin tiba-tiba masuk dengan meloncati tembok belakang kantor. Di tangannya terdapat secari kertas berisi pesan dari Adam Malik. Surat tersebut berisi berita naskah proklamasi yang sudah dibacakan Soekarno dan Hatta pada pukul 10 pagi hari itu. Yusuf dan rekan-rekannya langsung bergegas menyusun strategi supaya mereka tidak tertangkap oleh penjagaan Jepang. Akhirnya tepat pada pukul 7 malam, Yusuf menyiarkan kabar perihal kemerdekaan.

Kemerdekaan Indonesia dengan membacakan ulang teks proklamasi selama 15 menit ke seluruh mancanegara. Berkat keberaniannya itu, Yusuf dan teman-temannya harus menerima siksaan dari Jepang. Namun perjuangannya tidak sampai di situ. Yusuf menjadi salah seorang pendiri Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. Dan bahkan saat menjabat sebagai kepala stasiun pada 1950, Yusuflah yang merekam Bung Karno untuk membacakan kembali teks proklamasi. Hasilnya, RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

cinta. Inilah tips tanggap bencana untuk mencegah terjadinya bencana alam dan mengurangi kerugian yang dapat menyertainya. Pendengar, gempa bumi merupakan bencana alam yang sulit diprediksi dan paling merusak. Pemahaman akan cara-cara penyelamatan diri saat bencana gempa dapat mengurangi resiko jatuhnya korban jiwa. Berikut tips menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Pertama, tetap tenang dan tidak panik ketika terjadi gempa bumi. Jika berada di dalam rumah, kita bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak berada dekat dengan lemari atau barang pecah belah dan segera keluar dari rumah begitu getaran gempa selesai. Kedua, jika Anda berada dalam gedung yang tinggi, usahakan segera keluar dari gedung. Gunakan tangga darurat dan jangan gunakan lift. Usahakan mengetahui tempat evakuasi dan tangga darurat sebelumnya. Dengan begitu, bisa langsung tahu tempat untuk menyelamatkan diri saat gempa bumi terjadi. Ketiga, kalau sudah berhasil berada di luar ketika gempa terjadi, waspadai bangunan dan pohon tinggi. Jauhi bangunan dan tiang-tiang tinggi karena sangat berbahaya jika rubuh. Gempa terkadang juga menimbulkan tanah longsor. Jadi, hindari pula kawasan dekat tebing atau jurang. Usahakan untuk bisa berada di alam terbuka dan tanah lapang. Keempat, kalau getaran gempa bumi sudah selesai, tetap waspada terhadap gempa susulan. Getaran yang terjadi pada gempa susulan terkadang lebih besar dari yang pertama. Jika tercium bau gas, segera tutup dan cabut katup penghubung tabung gas. Kalau ada kemungkinan kerusakan listrik yang timbul akibat gempa bumi, segera matikan sumber listrik di rumah agar tidak terjadi korsleting listrik yang membahayakan. Mendengarkan radio atau memantau media sosial bisa membantu untuk mengetahui informasi dan panduan yang diarahkan oleh aparat setempat agar tetap berada dalam kondisi terlindung. Demikian tips menyelamatkan diri saat bencana gempa bumi.

kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.

101,5 FM RRI Pradio Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Pradio, pukul 14:17 waktu Indonesia Timur. Masih bareng Bang Dilun teman Pradio ya. Masih terus teman ikam sampai nanti di jam 5 sore. Jam 5 sore kita bakal bersua terus nih teman Pradio ya. Dan untuk menemani aktivitas teman Pradio di hari ini di pukul 14:17 waktu Indonesia Timur, Bang Dul bakal share-share info terkait dengan dunia perfilman nih teman Pradio ya. Ada kabarnya The Odyssey yang cetak rekor di Rotten Tomatoes. Tapi sebelum itu Bang Dul bakal putarin lagu dulu nih teman Pradio ya, biar kita bersemangat menikmati hari yang cerah ini. Cuaca yang bagus ya teman Pradio ya. Sebelum Bang Dul berkabar-kabar info dunia perfilman, Bang Dul share bakal putarin lagu untuk tong semua dulu nih teman Pradio. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pradio Serui, teman terbaik kamu.

Film garapan terbaru Christopher Nolan, The Odyssey, langsung mencetak prestasi luar biasa setelah debutnya di Rotten Tomatoes nih teman berdua. Berdasarkan 190 ulasan kritikus yang telah masuk, film epic fantasi tersebut memperoleh skor 96% nih teman berdua. Menjadikannya film dengan rating tertinggi sepanjang karir Christopher Nolan, sekaligus melampaui rekor yang sebelumnya dipegang Memento dan juga The Dark Knight. Dan pencapaian tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi Universal Pictures dan Christopher Nolan. Selama lebih dari 2 dekade berkarir, belum ada satupun film Christopher Nolan yang mampu menembus angka setinggi ini. Sebelumnya Memento dan juga The Dark Knight sama-sama bertahan dengan skor 94%, disusul oleh Oppenheimer di angka 93%.

Ya teman produser, selain menjadi rekor baru bagi Christopher Nolan, The Odyssey ini juga menjadi film dengan penilaian terbaik di Rotten Tomatoes bagi sejumlah pemeran termasuk Anne Hathaway, Robert Pattinson, Tom Holland, dan juga Lupita Nyong'o, teman produser. Mayoritas kritikus memuji visi ambisius Christopher Nolan dalam mengadaptasi puisi epik karya Homer yang selama ini dianggap sangat sulit diterjemahkan ke layar lebar. Skala produksi yang megah dengan aksi yang spektakuler hingga menampilkan emosional Matt Damon dan juga Anne Hathaway menjadi aspek yang paling banyak mendapatkan pujian. Dari seluruh ulasan yang telah diterbitkan nih teman produa, hanya dua kritik negatif saja yang menyoroti tempo cerita yang dianggap lambat dalam durasi film yang hampir 3 jam ini. Ya teman produa, selain dipuji karena cakupan ceritanya yang luas, film The Odyssey ini juga memperoleh apresiasi atas musik garapan Ludwig Göransson dan juga penampilan para pemainnya nih teman berdua. Matt Damon, Anne Hathaway, serta Tom Holland disebut tampil sangat meyakinkan dalam menghidupkan kisah klasik tersebut. Secara keseluruhan nih teman berdua, banyak kritikus menilai film ini sebagai pengalaman sinematik yang layak disaksikan di layar lebar. Film The Odyssey sendiri menjadi salah satu proyek paling ambisius Christopher Nolan. Film ini merupakan produksi pertama yang seluruh prosesnya pengambilan gambarnya menggunakan kamera IMAX 70mm nih teman berdua. Adaptasi tersebut juga dibintangi sederet nama besar seperti Zendaya, Charlize Theron, Samantha Norton, John Bedal, hingga Lupita Nyong'o nih teman berdua, sehingga semakin meningkatkan antusias publik sejak awal pengembangannya.

Ya teman produser, sebelum dirilis film The Odyssey ini sempat menuai perdebatan terkait akurasi sejarah, minimnya representasi Yunani hingga keputusan memilih Lupita Nyong'o sebagai Helen of Troy. Namun kontroversi tersebut tampaknya tidak mempengaruhi minat penonton. Bahkan penjualan tiket IMAX ini yang dibuka jauh sebelum perilisan berhasil mencetak sejumlah rekor penjualan baru nih teman berdua. Dan kini dengan sambutan luar biasa dari para kritikus, film Christopher Nolan dengan judul The Odyssey ini semakin difavoritkan dan bakal menjadi salah satu film terbesar sekaligus paling sukses di tahun 2026 ini.

Warner Bros. Resmi mengajukan jadwal penayangan salah satu film terbaru yang masih berada dalam semesta The Conjuring Universe, film The Revenge of La Llorona, yang menjadi sequel dari The Curse of La Llorona di tahun 2019, kini dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 26 Februari 2027 tahun depan nih teman berdua. Lebih cepat dibandingkan jadwal sebelumnya yang ditetapkan pada tanggal 9 April 2027. Dari April pindah dimajukan ke tanggal 26 Februari 2027 tahun depan. Nah teman berdua, perubahan jadwal ini membuat film horor tersebut akan hadir lebih dari 1 bulan lebih awal nih teman berdua. Selain itu, langkah dari Warner Bros. Juga memberikan jarak rilis yang lebih lebar dengan The Conjuring First Communion, film prequel yang dijadwalkan bakal tayang tanggal 10 September 2027 tahun depan juga nih teman berdua. Dan di sisi lain, slot 9 April ditempati film trailer garapan Sam Esmail berjudul Panic Carefully.

Ya teman Prodo, meski film The Curse of La Llorona tidak pernah digarap sebagai bagian utama dari The Conjuring Universe, film tersebut memiliki keterkaitan dengan semesta horor populer itu melalui kemunculan karakter Pastor Perez yang kembali diperankan oleh Tony Amendola. Karakter yang sebelumnya muncul di Annabelle, nih teman Perdua, hubungan tersebut membuat sequel juga tetap berada di dalam kontinuitas yang sama dengan franchise The Conjuring, nih teman Perdua. Dan untuk proyek terbaru, Warner Bros. Tetap mempertahankan James Wan. Ada Emilia Galton sebagai produser eksekutif, namun kursi kreatif diisi oleh wajah baru seperti Santiago Macchini dipercaya sebagai sutradaranya, sementara Sean Traeta bertugas untuk menulis naskah. Pengganti tim kreatif tersebut mengisyaratkan bahwa sequel ini akan menghadirkan pendekatan yang lebih berbeda dibandingkan film-film pendahulunya. Ya teman Prodo, dari sisi cerita, The Revenge of La Llorona akan mengikuti kisah sebuah keluarga yang telah terpecah dan terpaksa bersatu kembali untuk menyelamatkan anak-anak mereka dari kutukan La Llorona ini. Raymond Cruz dipastikan kembali memerankan Rafael Olvera dari film pertamanya. Ia akan ditemani sejumlah pemain baru seperti Monica Raymond, Jay Hernandez, ada Eddie Ganem, dan juga Evie Porto. Detail alur ceritanya masih memang dirahasiakan oleh pihak studio, tetapi film ini diperkirakan bakal mempertahankan elemen horor khas pendahulunya sambil menawarkan arah cerita yang lebih segar lagi nih teman-teman berdua. Dan film The Curse of La Llorona ini memang sempat mendapatkan respon kurang memuaskan dari kritikus ketika dirilis tahun 2019 silam. Meski demikian, performanya di box office justru cukup kuat dan mendapatkan pencapaian sekitar 123,2 juta dolar Amerika Serikat dari anggaran produksi yang hanya 9 juta dolar saja nih teman-teman berdua. Kesuksesan finansial tersebut menjadi salah satu alasan mengapa sequel ini akhirnya diproduksi, meski harus hadir setelah jeda waktu yang cukup panjang.

Ya teman Produ, dengan jadwal rilis yang dimajukan nih teman Produ ya, banyak pihak yang menilai Warner Bros. Memiliki kepercayaan besar terhadap kuantitas The Revenge of La Llorona, dan keputusan tersebut juga memberi ruang tersendiri bagi film ini sebelum kehadiran The Conjuring First Communion beberapa bulan kemudian. Seiring semakin dekatnya jadwal penayangan, informasi baru mengenai cerita maupun materi promosi diperkirakan akan mulai diungkap dalam waktu dekat ini.

Ya teman Prado, Warner Bros. Resmi merilis trailer terbaru film Digger, proyek terbaru garapan sutradara peraih Oscar Alejandro Iñárritu. Cuplikan tersebut langsung mencuri perhatian karena menampilkan Tom Cruise dalam penampilan yang sangat berbeda dari biasanya. Sang aktor tampil nyaris tidak dikenali saat memerankan Digger Rockwell, seorang taipan minyak ekstentrik yang berusaha menyelamatkan dunia dari bencana global yang justru ia ciptakan sendiri. Ya, film Digger. Trailer dibuka dengan kemunculan Alejandro Iñárritu yang memperkenalkan karakter utama film tersebut. Digger Rockwell adalah bencana paling karismatik yang pernah kalian lihat. Namun seperti semua orang paling berbahaya, dia mampu membuat kalian ingin menyetujui semua perkataannya. Pernyataan itu langsung menggambarkan sosok Digger sebagai karakter kompleks yang menjadi pusat cerita dalam film bergenre komedi garapan satir tersebut. Diiringi lagu Burning Down the House milik Talking Heads, trailer memperlihatkan berbagai adegan penuh kekacauan. Selain cerita yang terdengar unik, penampilan Tom Cruise menjadi salah satu sorotan terbesar nih teman berdua. Baik dari penampilan fisik maupun gaya bicaranya, Tom Cruise tampil sangat berbeda dibandingkan dengan karakter-karakter yang pernah ia perankan sebelumnya. Film ini juga direkam menggunakan format VistaVision yang menghasilkan komposisi gambar dengan kedalaman visual lebih luas lagi nih teman berdua. Sehingga memberikan tampilan sinematik yang semakin mencolok.

Film Digger ini, waduh keren nih film Digger ini. Meski detail ceritanya masih dirahasiakan, film Digger ini sudah mulai disebut sebagai salah satu kandidat kuat dalam musim penghargaan tahun depan loh teman Produa. Sejumlah prediksi awal bahkan menempatkan film ini sebagai calon peraih nominasi film terbaik di Academy Award. Penampilan Tom Cruise juga digadang-gadang berpotensi meraih Oscar kompetitif pertamanya nih teman Produa. Setelah sebelumnya hanya menerima Academy Honorarium Award yang beberapa kali masuk nominasi lewat Born of the 4th of July, Jeremy Guire, serta Magnolia. Film ini juga menjadi kolaborasi perdana Tom Cruise dengan Alessandro Iñárritu, sutradara yang telah mengoleksi 4 piala Oscar nih teman Produa. Wah keren ini. Ya teman Produa, sang sutradara Iñárritu mengungkapkan bahwa ide mengenai film Digger sebenarnya sudah muncul sejak ia menyelesaikan film The Revenant, dan itu terjadi setelah The Revenant. Saat itu saya belum memiliki naskah atau bahkan film, hanya sebuah obsesi yang terus menghantui selama bertahun-tahun. Saya sudah tahu siapa karakter ini, bagaimana cara ia berbicara, bagaimana dia bertahan hidup, dan bagaimana dia membuat kenyataan seolah berpihak kepadanya. Namun saya membutuhkan waktu 10 tahun untuk membuat film ini karena saya telah mencari-cari sebuah cerita. Saya mencari cara tepat untuk menyampaikannya, kata sang sutradara, yaitu Alejandro Iñárritu nih teman Produa. Film Digger dengan konsep yang unik, jajaran pemeran bertabur bintang yang turut diisi oleh Jesse Plemons, Sandra Haller, Riz Ahmed, Emma D'Arcy, Sophie Wilde, Michael Stuhlbarg, dan juga John Goodman. Film Digger kini bisa menjadi salah satu film original yang paling dinantikan di tahun 2026 ini. Film tersebut dijadwalkan bakal tayang di bioskop pada bulan Oktober 2026 mendatang nih teman Produa. Nah teman Produa, Bang Dul masih terus temani kami semua di hari ini di pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur dan seterusnya hingga jam 5 sore nanti. Jadi kami jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101.5 FM, RRI Produa Serui, teman terbaik kamu.

Not Empty dengan judul Sunshine. Waduh, keren nih teman Pro 2. Lagu ini tidak baru-baru amat, tidak lawas-lawas amat juga ya teman Pro 2. 1-2 tahun yang lalu mereka rilis ya teman Pro 2. Tapi masih enak, masih seru, masih genrenya masih oke di telinga kita semua, apalagi anak-anak Papua ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, di pukul 14.54 menit waktu Indonesia Timur ada info terakhir untuk kita nih teman Pro 2 di segmen ini ya, entertain ya, info-info dunia perfilman. Dan ini informasi terakhir untuk kita, dan kita bakal beralih ke informasi selanjutnya di pukul 3 sore terkait dengan berita info-info Papua ya teman Pro 2. Tapi ini info terakhir, info entertain untuk kita semua. Ada bukan serial, Marvel Studios siapkan film Nova. Waduh, keren nih teman Pro 2.

Ya teman Prodo, Marvel Studios dikabarkan mengubah rencana besar mereka untuk menghadirkan karakter Nova ke Marvel Cinematic Universe atau MCU nih teman Prodo. Setelah sebelumnya sempat dikembangkan sebagai serial televisi, proyek tersebut kini disebut beralih menjadi film layar lebar yang saat ini masih berada dalam tahapan awal pengembangan. Dilansir dari Deadline nih teman Prodo, Michael Waldorn dipercaya untuk menggarap proyek tersebut. Proyek Nova nih teman Prodo. Ia disebut sebagai sedang menulis naskah film Nova dan juga diproyeksikan bakal menjadi sutradara apabila proyek ini mendapatkan lampu hijau dari Marvel Studio. Hingga kini pihak Marvel maupun perwakilan Waldron belum memberikan komentar resmi terkait dengan kabar tersebut nih teman Prodo. Ya teman Prodo, sebelumnya Marvel Studios sempat mengembangkan film Nova sebagai serial TV dengan Sabir Pirzada sebagai penulis naskahnya. Namun proyek itu akhirnya dibatalkan pada 2025 kemarin. Nama Nova kembali mencuat setelah kartu keanggotaan Writers Guild of America atau WGA milik Michael Waldron bocor dan mencantumkan proyek tersebut sebagai salah satu proyek yang ia kerjakan. Hal itu kemudian memunculkan laporan bahwa Waldron telah ditunjuk untuk mengembangkan konsep baru yang kini diarahkan menjadi film dari cikal bakal Nova ini.

teman produk Michael Waldron ini bukan nama asing bagi Marvel Studio. Ia merupakan penulis Doctor Strange in the Multiverse of Madness serta kreator sekaligus showrunner serial Loki yang menjadi salah satu serial MCU paling sukses di Disney Plus. Pengalamannya dalam mengembangkan cerita bertema multiverse membuatnya banyak penggemar menaruh harapan besar terhadap proyek Nova ini. Di luar Marvel, Waldron juga dikenal sebagai kreator serial The Drama Gulat Hells yang mendapatkan banyak pujian dari kritikus nih teman produa. Serial tersebut bahkan menemukan potongan baru setelah hadir di Netflix. Dan saat ini perusahaan produksinya Anomaly memiliki kerjasama jangka panjang dengan Disney. Keren ini.

Ya teman Prodo, meski masih ada berada pada tahap pengembangan awal dan belum mendapatkan konfirmasi resmi dari Marvel Studios, nih teman produa, perubahan arah dari serial menjadi film menunjukkan bahwa karakter Nova memungkinkan akan memainkan peran yang lebih besar di masa depan MCU nanti. Dan para penggemar kini tinggal menunggu pengumuman resmi mengenai jadwal produksi maupun tanggal rilis proyek tersebut dari Marvel Universe MCU ya teman produa.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Seratus satu koma lima FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2B Serui tetap berkomitmen mengoptimalkan program pembinaan bagi warga binaan di teman Pro 2. Dan salah satunya upaya yang dilakukan adalah memberikan pelatihan keterampilan di bidang ketahanan pangan sebagai bekal bagi warga binaan agar memiliki kemampuan yang bermanfaat saat kembali ke tengah masyarakat. Kepala Subseksi Kegiatan Kerja Lapas Kelas 2B Serui, Victor Warabai, dalam program sanksi di RRI Serui hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 kemarin, pihaknya mengatakan terus mengembangkan berbagai program pembinaan sesuai potensi yang dimiliki warga binaan. Ya teman Pro 2, menurut Victor, saat ini terdapat 13 warga binaan yang mengikuti pembinaan di bidang pertanian dan dibagi ke dalam 4 kelompok. Selain itu, terdapat 2 warga binaan yang dibina pada bidang perikanan budidaya air tawar, khususnya ikan lele dan juga mujair, serta 2 warga binaan yang mengikuti pelatihan pangkas rambut. Lapas ini juga mengembangkan kerajinan souvenir, berbagai dasar daur ulang sampah plastik. Melalui berbagai program pembinaan tersebut, Lapas Kelas 2B berharap warga binaan dapat memiliki bekal keterampilan dan kemandirian sehingga mampu kembali menjalani kehidupan secara normal, produktif, dan juga diterima di tengah masyarakat serta menyelesaikan masa pidananya.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Kita pasti sering merasa gemas dengan situasi di negeri ini. Setiap kali menonton berita di TV, isinya pasti itu-itu saja. Kalau bukan kriminalitas, bencana, atau pejabat mata keranjang, pasti lagi-lagi tentang korupsi, korupsi, dan korupsi. Mungkin saking gemasnya, kita bahkan sampai kepikiran untuk mendirikan negara sendiri. Negara yang tentram, damai, dan bebas masalah. Tapi seperti yang ditanyakan oleh Fadila ini, mungkinkah hal ini kita lakukan? Menurut para filsuf seperti Plato, Aristoteles, J.J. Rousseau, dan kawan-kawan, negara secara sederhana adalah sebuah organisasi pemerintahan yang memiliki wilayah dan rakyat yang hidup di dalamnya. Oke, jadi untuk membuat sebuah negara, ada tiga syarat utama yang harus kita penuhi. Syarat-syarat dasar ini disebut sebagai syarat konstitutif, yaitu wilayah, penduduk, dan organisasi untuk memerintah. Sungguh sangat mudah. Tapi kalau memang segampang itu membangun negara, mengapa kita belum pernah mendengar tempat-tempat seperti Republik Kobe atau United Sasa? Meminta teman-teman segeng kita menjadi penduduk mungkin mudah, tapi di mana negara baru kita nantinya akan berdiri? Ada dua cara untuk membentuk negara, yaitu cara primer dan sekunder. Dengan cara primer, kita bisa mengklaim suatu wilayah tak bertuan untuk dijadikan negara. Masalahnya, sekarang wilayah-wilayah di muka bumi sudah diklaim 193 negara yang terdaftar sebagai anggota PBB, ditambah wilayah-wilayah lain yang status kenegaraannya masih digalaukan. Dan bahkan wilayah Antartika yang cuma dihuni anjing laut dan penguin pun sudah diklaim sebagai bagian dari wilayah suatu negara. Jadi, yang tersisa mungkin tinggal cara sekunder, seperti menaklukkan yang dilakukan Adolf Hitler di Eropa selama Perang Dunia Kedua, atau menyatakan kemerdekaan seperti yang dilakukan negara kita Indonesia tahun 1945. Masalahnya, cara ini biasanya harus melibatkan pertempuran dan perjuangan panjang. Kalau gagal, bisa-bisa kita justru ditangkap karena dianggap memberontak negara yang sudah ada. Bahkan setelah semua titik bengek merepotkan itu, ternyata masih ada satu syarat lagi yang harus kita penuhi untuk mendirikan negara. Syarat ini disebut sebagai syarat deklaratif, yaitu pengakuan kedaulatan oleh negara-negara lain yang juga berdaulat, baik secara de facto maupun de jure. Makhluk apa itu? Rupanya de facto dan de jure adalah istilah bahasa Latin. De facto artinya pengakuan sesuai kenyataan di lapangan, sementara de jure artinya pengakuan resmi berdasarkan hukum. Misalnya, saat PBB menaikkan status Palestina sebagai non-member observer state tahun 2012, kedaulatan Palestina sebagai negara diakui secara de facto, tapi belum secara de jure, seperti 193 negara lainnya. Bagaimanapun, ada juga entitas-entitas yang nekat mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat, meski tanpa pengakuan secara internasional. Entitas macam ini dikenal dengan istilah micronation. Beberapa micronation bahkan punya bendera, lagu kebangsaan, dan bahkan paspor sendiri. Salah satunya adalah Republik Molossia, yang didirikan tahun 1999 di Nevada, Amerika Serikat, dengan total 22 orang penduduk yang juga memegang kewarganegaraan Amerika Serikat. Meski begitu, Republik Molossia punya bendera, lambang negara, bahkan mata uang sendiri, yaitu Valora. Demi membangun Republik Molossia, pendiri sekaligus presidennya yang mulia Presiden Kevin Bach sampai menghabiskan $10,000 Amerika Serikat. Dengan uang yang sama, kita bisa membeli 13.000 porsi bakso yang nikmat. Nah, sekarang kita tahu bahwa membuat sebuah negara ternyata susahnya minta ampun. Padahal sebetulnya ada hal yang jauh lebih susah lagi, yaitu memakmurkan negara yang sudah ada. Itu sebabnya meski jumlah negara di dunia ini ada banyak, tidak semua rakyatnya hidup damai dan sejahtera. Jadi sebelum membuat negara sendiri, pastikan kita siap bertanggung jawab mensejahterakan rakyat kita nanti. Bila perlu, kita bisa latihan dulu dengan menyejahterakan sesama rakyat di negara kita, Indonesia. Karena kalau sampai sekarang kita masih harus diguyur air supaya bisa bangun pagi, makan masih disuapi, atau mau jajan sedikit-sedikit minta duit orang tua, sebaiknya kita pikir-pikir ulang dulu rencana membangun negara baru. Dan seperti biasa, terima kasih.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

0: bulan.
1: Saudara, kenaikan harga sejumlah bahan pokok seperti beras, daging ayam.
2: Aduh, sekarang apa-apa semua naik. Ih, pusing juga.
3: Kenapa Tante Mina? Berita apa yang Tante nonton jadi?
2: Ayam Aitara aja. Tadi Tante lihat berita di televisi tuh tentang harga-harga barang mau naik lagi. Duh, apalagi sembako. Gawat sudah untuk kita orang yang usaha warung begini.
3: Sayangnya, itu sudah Tante. Mau bikin bagaimana lagi? Tante, tapi nasi campur satu porsi masih 15.000 tuh Tante.
2: Iyo tuh masih tetap. Nanti kalau harga bahan pokok naik, baru harga nasi campur juga berubah tuh.
4: Perubahan iklim menyebabkan suhu yang tidak stabil dan cuaca ekstrim. Hal ini berpotensi mengurangi hasil panen dan meningkatkan harga pangan. Sementara kenaikan harga bahan pokok seringkali

Tahukah Anda dengan penyakit kusta? Penyakit kusta, atau disebut dengan penyakit Hansen, adalah sebuah penyakit kronis yang dapat menular. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium lepra, umumnya menyerang kulit, permukaan mukosa dari saluran pernapasan, dan mata. Selain itu, kusta dapat menyerang semua umur, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Penyakit kusta juga dapat menyebabkan anggota tubuh terputus. Selain itu, penyakit ini pun menyebabkan infeksi kulit karena terdapat kerusakan saraf besar di daerah wajah dan anggota gerak. Di samping itu, penyakit ini bisa menyebabkan hilangnya saraf perasa yang disertai dengan kelumpuhan otot dan pengecilan massa otot. Bakteri Mycobacterium lepra ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Norwegia, yaitu Gerhard Henrik Ermeyer Hansen, pada tahun 1873. Dulu penyakit ini dikenal dengan nama penyakit lepra. Penyakit kusta disebut dengan penyakit Hansen, bukan hanya untuk menghargai penemunya, tetapi juga untuk mengganti kata leprosi yang memiliki makna negatif.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: I love you, Mom.
1: Cie, motor baru nih.
2: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
1: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
2: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
1: Gitu.
2: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
2: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
2: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
2: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
2: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kak, makanan yang dimasak tadi kok nggak habis dimakan? Sayang kan kalau dibuang?
1: Ah, anak kecil, tahu apa kamu? Itu makanan kan udah dingin, jadi kakak buang. Nanti kita masak yang baru lagi, gimana?
0: Ya ampun kak, membuang makanan itu merupakan tindakan orang bodoh. Emang kakak mau dikatain bodoh?
1: Eits, gak mau lah, enak aja.
0: Stop buang-buang makanan. Bersyukurlah atas berkat yang kamu miliki hari ini.

The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2, seru teman terbaik kamu. Oke, welcome back with Kak Ocha nih teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2, Kak Ocha akan temani ruang dengar kalian nih. Oke, hai hai ya teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Wah, siapa nih yang masih stay tune di Pro 2 Srui? Ya, entah kalian yang habiskan waktu untuk scrolling HP kalian, ya yang mungkin lagi maraton drakornya, atau memang lagi nyantai aja nih, apapun alasan kalian, tenang aja nih teman Pro 2. Kalian gak sendirian, dan pastinya Kak Ocha akan temani ruang dengar kalian nih. Oke, teman Pro 2, kali ini Kak Ocho ada punya satu info nih teman Pro 2. Oke, ini ada yang tahu enggak teman Pro 2 hari ini? Oke, ini sebenarnya hari apa ya? Dan kita di tanggal 16 Juli ini teman Pro 2. Mari kita sama-sama kenali sejarah dan perannya di yaitu tahu enggak teman Pro 2 hari ini Hari Ular Sedunia atau World Snake Day yang diperingati setiap 16 Juli di berbagai negara. Dan peringatan ini mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya ular dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Momentum tersebut juga bertujuan mengurangi stigma negatif terhadap ular yang masih berkembang di masyarakat. Ya, berbagai organisasi konservasi memanfaatkannya untuk mengedukasi publik mengenai pelestarian satwa liar. Ya, teman Pro 2, melansir dari World Animal Protection, Hari Ular Sedunia menjadi kampanye global untuk meningkatkan kesadaran terhadap keberadaan ular. Dan peringatan tersebut juga mengajak masyarakat untuk menghargai peran ular dalam menjaga kelestarian alam. Ya, sejarah pasti ya, pencetus Hari Ular Sedunia belum terdokumentasi secara resmi sih, namun nih teman Pro 2, berbagai organisasi konservasi ya mulai memperingati secara luas sejak lahir dekade tahun 2000-an. Ya, sejak saat itu teman Pro 2, Hari Ular ini, ya Hari Ular Sedunia berkembang menjadi kampanye pelestarian satwa di berbagai negara. Ada juga berbagai komunitas reptil yang turut menggelar edukasi kepada masyarakat setiap tahunnya. Ya, sebagai tujuan utamanya yaitu peringatan ini mengubah anggapan bahwa semua ular berbahaya bagi manusia. Tapi faktanya nih teman Pro 2, sebagian besar spesies tidak berbisa dan memilih menghindari manusia. Ya, teman Pro 2, jatuh pada tanggal 16 Juli ini kemudian dijadikan momentum memperkenalkan berbagai fakta ilmiah mengenai ular. Kampanye tersebut juga mengenalkan keanekaragaman spesies yang hidup ya di berbagai habitat. Dan melansir dari Nation Today ini teman Pro 2, ada terdapat lebih dari 3.500 spesies ular yang hidup di dunia ini loh. Ya, ada sekitar mungkin 600 spesies yang berbisa dan hanya 200 spesies yang membahayakan manusia. Ular juga berperan penting ya sebagai predator alami yang menjaga keseimbangan rantai makanan di alam. Satwa tersebut membantu mengendalikan populasi tikus dan berbagai hama pertanian. Dan keberadaan ular juga penting ya karena menjadi mangsa bagi sejumlah satwa lainnya. Hilangnya populasi ular dapat mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Tapi sayangnya nih teman Pro 2, ular ya menghadapi berbagai ancaman akibat aktivitas manusia yang terus meningkat ya. Dan ancaman tersebut meliputi kerusakan habitat, perubahan iklim, hingga perdagangan satwa liar. Ya, perburuan akibat rasa takut juga menjadi penyebab menurunnya populasi beberapa spesies ular. Dan kondisi tersebut mendorong berbagai pihak memperkuat upaya konservasi satwa tersebut. Tak hanya itu juga ya teman Pro 2, Hari Ular Sedunia ini mengajak kita sebagai masyarakat untuk memahami manfaat ular bagi kehidupan dan lingkungan. Ya, peringatan ini juga mendorong pelestarian habitat berbagai spesies ular. Ya, tujuannya nih teman Pro 2, yaitu ular membantu mengendalikan populasi tikus dan berbagai hama pertanian secara alami. Ya, peran tersebut menjaga keseimbangan rantai makanan di alam. Hari Ular Sedunia mengedukasi masyarakat bahwa sebagian besar ular tidak berbisa. Ular umumnya menyerang hanya ketika merasa terancam aja nih teman Pro 2. Dan peringatan ini memperkenal ribuan spesies ular beserta habitat dan perilakunya kepada masyarakat. Dan edukasi tersebut diharapkan meningkatkan kepedulian terhadap keanekaragaman hayati. Hari Ular Sedunia mengingatkan pentingnya menjaga habitat ular dari berbagai ancaman lingkungan. Ya, upaya tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Ya, masyarakat juga dianjurkan menjaga jarak ketika bertemu ular di alam bebas ya teman Pro 2. Jika diperlukan segera hubungi petugas atau penyelamat satwa, atau dong biasa bilang pawang. Oke. Dan Hari Ular Sedunia ini mengampanyekan kehidupan harmonis antara manusia dan juga satwa liar. Pemahaman terhadap perilaku ular dapat mengurangi konflik di lingkungan. Oke teman Pro 2, setelah Kak Ocha baca, kalian udah pada tahu nggak atau tidak di umur berapa nih kalian tahu kalau hari ini tanggal 16 Juli ini Hari Ular Sedunia loh teman Pro 2. Oke, itu ya menjaga interaksi aman. Nah, kita sebagai masyarakat dianjurkan menjaga jarak ya kita ketika bertemu ular. Tapi kalau teman Pro 2 kalian memang pawang ular ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau bukan ya jangan ya, kita menjaga jarak saat bertemu ular nih teman Pro 2. Jika perlu segera hubungi petugas atau penyelamat satwa, atau yang tadi Oce bilang pawang ularnya ya, segera sebelum ya menjadi apa nih teman Pro 2. Sebelum ada sesuatu yang berbahaya terhadap kamu nih teman Pro 2. Warning.

Oke, teman Pro 2, BTW nih, kalian udah pada tahu gak Kak Ocha mau share lagu nih? Atau mungkin ini bisa dimasukkan ke list dengar kamu pada malam ini, teman Pro 2. Katanya lagu ini ya, teman Pro 2, lagu ini dong bilang lagu rela. Ayo mari kita lihat atau kita dengar sama-sama sih, serela apa sih lagu ini, teman Pro 2? Kak Ocha juga kepo. Rela apa sih lagu ini? Kita dengar sama-sama nih ya, teman Pro 2.

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2024 ini mengusung tema besar Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tema ini sengaja dipilih untuk merepresentasikan momen transisi penting yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bukan hanya sekedar memperingati Hari Kemerdekaan, namun menegaskan arah dan langkah strategis Indonesia dalam menyongsong masa depan. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi sangat istimewa karena bertepatan dengan tiga peristiwa penting, yaitu 1. Penyambutan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur, 2. Pergantian Tongkat Estafet Kepemimpinan Presiden, 3. Persiapan Menuju Visi Indonesia Emas 2045. Tema Nusantara Baru, Indonesia Maju menyiratkan semangat baru yang besar dengan persatuan dan kesetaraan untuk mencapai segala tujuan. Dalam perjuangan baru ini, bangsa Indonesia tetap berprinsip pada nilai-nilai luhur dengan memperhatikan kodrat alam dan budaya.

0: Andri, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bah, Pai Tua, kenapa tong berhenti di lampu merah? Padahal kita mau belok kiri toh.
1: Iyo, Mai kok terlihat tulisan di tiang traffic light tuh kah? Kulihat, baru ku baca baik-baik, coba.
0: Kiri ikuti lampu.
2: What?
0: Maksudnya apa ini, Pai Tua?
1: Jadi begini, maksud tulisan kiri ikuti lampu itu artinya kita harus ikuti lampu warna merah yang sedang menyala di sebelah kanan dari traffic light itu. Nanti kalau lampu su berwarna hijau, baru kendaraan bisa lanjutkan perjalanan.
0: Oh, jadi begitu Pait. Ji, Pait, kenapa orang itu dibalap lewat lampu merah kah?
1: Astaga, mungkin dia terasa sadar dan paham tulisan di traffic light itu. Itu, celaka toh karena tidak taat peraturan lalu lintas. Kecuali tulisan di tiang traffic light itu dong ada tambah kalimat kiri lanjut, ikuti ko pemau sudah.
3: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai pasal 112 ayat 3 berbunyi, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Aih, Mama, tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini? Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama. Saya pergi buang sampah dulu.
4: Daripada saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh, lebih baik saya buang di depan kota ini saja.
2: Rudy, kau ya, buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Saya buang di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi. Tidak ada yang lihat juga, Mo.
2: Bukan masalah tidak ada yang lihat, kok. Tapi sama saja kau mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti tengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih, kan? Kalau begitu, Rudy,
3: yeah.
2: Sekarang ini kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah,
3: iya,
2: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.
5: Gedung Sate merupakan gedung kantor Gubernur Jawa Barat yang pada masa Hindia Belanda dibangun sebagai kantor Departemen Badan Usaha milik negara Hindia Belanda, di mana peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Johanna Catherina Koops, putri sulung wali kota Bandung Bertus Koops dan Petronella Roelofsen. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1920 dan rampung pada 1924. Ini menjadi unik karena memadukan gaya arsitektur barat dengan arsitektur timur. Dan ini dia keunikan yang ada di gedung sate. Keunikan yang pertama ada pada bagian atas gedung sate yang menjulang menyerupai tusuk sate. 2. Di puncak atas gedung sate juga terdapat 6 benda bulat menyerupai sate yang ternyata melambangkan dana yang dikeluarkan, yaitu sebesar 6 juta golden. 3. Gedung ini memiliki bentuk arsitektur yang terinspirasi dari bangunan dunia dan Nusantara. 4. Bangunan ini dirancang agar tahan gempa hingga 9 skala Richter. 5. Peletakan batu pertama gedung sate, salah satunya adalah seorang putri dari wali kota Bandung saat itu. 6. Gedung ini merupakan bangunan proyek perpindahan ibu kota Hindia Belanda pada zaman dulu. Dan yang terakhir, halaman gedung sate sempat menjadi pusara bagi 7 pemuda PU yang mempertahankan gedung sate hingga akhirnya dipindahkan. Itu dia keunikan gedung sate.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Bumi FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Ayo teman Pro 2. Oke. Oke teman Pro 2. Oke, untuk kita semuanya nih teman Pro 2. Tahu enggak teman Pro 2 kali ini ada yang baru loh. Oke, dan tahu enggak teman Pro 2 The Batman Part 2 yang dibintangi oleh Robert Pattinson ini kembali ditunda. Film garapan sutradara Matt Reeves ini dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 18 Februari 2028 atau hampir 6 tahun ya setelah The Batman pada Maret 2022 lalu nih teman Pro 2. Itu The Batman Part 2. Dan jadwal tayang baru The Batman 2 ini diumumkan melalui link Vimeo yang diunggah ke media sosial. Unggahan itu disertai cuplikan uji kamera pertama kembalinya Robert Pattinson sebagai The Dark Knight. Cuplikan tersebut menampilkan lampu yang perlahan menyala dengan Batman mulai menoleh ke arah kamera. Batman berdiri di tengah deru sirene dan salju disertai juga musik yang semakin intens sebelum tanggal rilis baru muncul. Unggahan tersebut menandai penunda perilisan The Batman Part 2 yang kedua kalinya nih teman Pro 2. Film itu ya awal dijadwalkan kayaknya tayang pada 2 Oktober 2026 ini. Namun teman Pro 2 ya The Warner Bros sendiri menundanya hingga 1 Oktober 2027 nanti nih teman Pro 2. Berarti masih ada 1 tahun lagi ke depan. Dan kini mereka mengumumkan kalau film itu diundur ke 18 Februari 2028 ini. Ya, memindahkan film ke tahun 2028 akan memberi reverse waktu tambahan dalam pasca produksinya. Oke, berarti kita harus bersabar lagi nih 2028 nih teman Pro 2. Dan salah satu kepala DC Studio, James Gunn, ya membela penundaan rilis pertama dengan menjelaskan bahwa cukup umum ya bagi film-film beranggaran besar untuk memiliki jeda yang panjang sebelumnya sequelnya dirilis nih teman Pro 2. The Batman Part 2 ini diarahkan Matt sendiri ya yang juga berlaku sekaligus penulisan skenario bersama Mattson Tom Lee ya, detail plot masih dirahasiakan nih teman Pro 2. Begitu pula peran yang dimainkan para pemeran pendukung film tersebut. Ya, selain Robert Pattinson, sequel The Batman Part 2 ini juga bakal dibintangi oleh Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Ter Henry, dan Sebastian Koch ya teman Pro 2. Oke, kita dengar info bakal dirilis tahun ini tapi ditunda tahun 2027 dan diundurkan lagi nih teman Pro 2 pada tanggal 18 Februari 2028. Tapi BTW nih teman Pro 2, kita akan terus menunggu perkembangannya ya, karena masih jadi perbincangan nih teman Pro 2, apakah tahun 2028 atau diundurkan lagi nih 2027.

Dan kali ini teman Pro 2 lagi-lagi nih ya, K-pop Demon Hunters. Ya, ia mencatat pencapaian luar biasa ya dengan mempertahankan posisinya di daftar 10 besar film global ya berbahasa Inggris yang paling banyak ditonton di Netflix 56 pekan berturut-turut loh teman Pro 2. Hingga ini udah 1 tahun lebih loh, tapi K-pop Demon Hunters ini masih betah ya di top 10 Netflix 56 pekan beruntun. Ya teman Pro 2, mungkin kalian salah satunya ya yang masih setia menonton K-pop Demon Hunters ini. Ya, performa jangka panjang yang sangat langka ini menegaskan daya tarik film tersebut yang tetap kokoh ya penemikat penonton global ya, meskipun sudah bertengger lebih dari 1 tahun di platform streaming tersebut ya. Berdasarkan data resmi dari Netflix nih teman Pro 2, dalam periode 6 hingga 12 Juli 2026 ini K-pop Demon Hunters menempati peringkat ke-10. Ya, sepanjang pekan tersebut film itu mengumpulkan 3,5 juta views dengan akumulasi waktu total global 5,8 juta jam. Bukan kaleng-kaleng nih ya teman Pro 2. Konsistensi K-pop Demon Hunters ini di tangga film terpopuler itu terbilang sangat impresif ya teman Pro 2. Ia juga mendominasi dari segi durasi bertahan jika dibandingkan dengan seluruh judul lainnya yang masuk dalam jajaran top 10 pekan ini. Oke, dia masih menjadi film terfavorit nih bagi Netflix. Ya, pesaing terdekatnya hanya The Boss Baby yang berada di peringkat ke-9 dengan catatan 26 pekan di daftar top 10 serta meraup yang mendapat penayangan 3,8 juta. Sementara itu juga teman Pro 2, 8 film lainnya didominasi oleh film-film baru atau judul populer yang baru aja ya bertahan kisaran 1 hingga 5 pekan aja nih teman Pro 2. Berdasarkan data terbaru, posisi puncak pekan ini dikuasai oleh Enola Holmes 3 ya, yang serupa yang meraup atau di jumlah penayangannya yaitu 12 juta di pekan keduanya. Ya, tempat kedua diisi film pendatang baru yaitu Ship Recruit ya, Nightmare at Sea dengan 9 juta penayangan. Diikuti ada Voicemails for Isabel di peringkat ketiga dengan raihan 8,6 juta penayangan. Peringkat berikutnya secara berurutan ya ditempati oleh The Durman, Little Brother, Rush Trick, F9 yaitu The Fast Saga and All Henry. Ya, itu mencapai 3,9 juta penayangan. Ya, meski angka penayangan minggu K-pop Demon Hunters ini berada di posisi terbawah nih teman Pro 2, rekor impresif 56 pekan beruntun membuktikan adanya basis pemirsa global ya yang sangat masif dan konsisten melakukan pemutaran ulang nih. K-pop Demon Hunters kini ya hingga gini ya masih kokoh di puncak dengan menjadi film terlaris Netflix sepanjang sejarah ya sejak Agustus tahun 2025 lalu loh teman Pro 2. Wah, luar biasa nih. Mungkin teman Pro 2 kalian adalah salah satu dari orang yang melakukan pemutaran ulang film K-pop Demon Hunters ini, dan salah satunya Kak Oce juga nih teman Pro 2 karena filmnya ini bagus sekali loh. Oke teman Pro 2, kayaknya Kak Oce akan putar lagunya K-pop Demon Hunters ini ya teman Pro 2, yang lagunya juga nih oke masih didengar dan menjadi salah satu yang trending ya, 10 top global di Spotify nih teman Pro 2. Tak hanya filmnya di Netflix, tapi kini lagunya juga ya masih terngiang-ngiang di Spotify nih teman Pro 2. Ini dia, K-pop Demon Hunters, Golden.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior, kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
3: Noken lah.
2: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
4: No.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
2: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
5: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik
1: kamu. Masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, dimanapun kalian berada nih. Wah. Oke teman Pro 2, siapa sih yang malam ini masih belum mandi? Ingat mandi ya teman Pro 2. Apalagi nih buat kam yang belum makan, ingat makan ya. Makan tuh lebih penting nih teman Pro 2. Apalagi bagi kam yang masih scrolling-scrolling TikTok dan juga media sosial lainnya nih teman Pro 2. Ya masih kumpul-kumpul nyawa untuk mandi, kam segera mandi nih teman Pro 2. Karena ini sudah jam 8 nih teman Pro 2. Oke, dan apapun alasan kalian nih teman Pro 2, Kak Ocha bakal temani kalian terus ya. Oke, kita udah di jaga malam nih teman Pro 2, jaga malam-malam. Nah, dan kali ini kita akan bahas hal-hal random ya teman Pro 2, dan juga pastinya dengerin lagu-lagu yang vibes-nya kayaknya kali ini vibes-nya random aja nih ya teman Pro 2. Ya sesuai malam yang pas banget nih buat nemenin teman Pro 2. Untuk kalian yang sekedar bahan, yang melanjutkan deadline-nya, dan pastinya nih teman Pro 2, spesi ini ya terbuka buat kalian yang mau curhat atau sekedar titip salam nih teman Pro 2. Kalian bisa langsung nih bergabung di nanti di live-nya Kak Ocha nih, tapi itu setelah kita MLC ya jam 9, kayaknya jam 10 nih yang buat kalian yang mau curhat atau sekedar titip salam nih, Kak Ocha akan live di akun media sosialnya Kak Ocha, yaitu TikTok ya. Nama TikTok-nya Kak Ocha yaitu Teocha. Oke, Teocha. Oke, ngomong-ngomong nih teman Pro 2. Oke, tahu enggak Avatar Aang ya yang terbaru ya The Last Airbender ini ya akan tayang di beberapa bioskop secara terbatas ya jelang akhir Juli 2026. Penayangan itu dilakukan seiring dengan perilisan film animasi tersebut di layanan streaming Paramount Plus. Ya teman Pro 2, Avatar Aang The Last Airbender ini akan tayang di beberapa bioskop di kawasan Los Angeles dan juga New York selama satu pekan dimulai dari 24 hingga 30 Juli. Penayangan di bioskop dilakukan supaya Avatar Aang The Last Airbender ini memenuhi syarat untuk keikutsertaan dalam ajang penghargaan. Ya, berita ini ya sekaligus menandakan Paramount kemungkinan bakal mengkampanyekan Avatar Aang untuk Piala Oscar tahun depan dalam kategori Best Animation Feature Film dan penghargaan lainnya juga. Ya, untuk memenuhi syarat pertimbangan Academy Award, sebagian besar film ya memerlukan putaran minimal 7 hari di bioskop komersial di salah satu dari 6 wilayah metropolitan Amerika Serikat yang memenuhi syarat, yaitu Los Angeles, New York, San Francisco, Bay Area, Chicago, Miami, atau Atlanta nih teman Pro 2. Dan film tersebut harus diputar setiap hari ya dengan setidaknya satu pemutaran antara pukul 18.00 dan 22.00, jam 6 dan jam 10 malam pada waktu setempat nih teman Pro 2. Tak hanya itu juga, ya rencana tersebut memberi penggemar kesempatan ya untuk melihat waralaba ini diluncurkan kembali di layar lebar seperti yang direncanakan semulanya nih teman Pro 2. Avatar Aang The Last Airbender adalah produksi pertama dari Avatar Studio yang diluncurkan di Paramount pada tahun 2021 dengan rencana memproduksi dan mendistribusikan film bioskop selain di serial TV-nya. Ya, meskipun Avatar Aang awalnya ya dijadwalkan tayang di bioskop pada Oktober 2026 ini, ya perusahaan kemudian mengumumkan Paramount Plus ya telah menjadi distributor eksklusif semua konten Avatar Studio. Sehingga nih teman Pro 2, film tersebut akan dirilis di layanan streaming Jadwal rilis kemudian dipercepat ke 25 Juli 2026 setelah Avatar Aang bocor di medsos. Avatar Aang The Last Airbender ini melanjutkan kisah dari serial animasinya yaitu Avatar The Last Airbender. Dan film itu dibintangi oleh Eric Nam sebagai Aang, Dev Bautista sebagai Taga, Jessica Martin sebagai Katara, Roman Zaragoza sebagai Sokka, ada Stephen Yeun sebagai Zuko dan Dion Kwan sebagai Top. Dan tahu gak teman perdua cerita Avatar Aang ini tentang Aang si pengendali udara terakhir dunia yang mengetahui tentang kekuatan kuno yang dapat menyelamatkan budayanya dari kepunahan. Ya, dengan bantuan teman-temannya ya seperti seperti Sokka, Taga, Katara, dan Zuko, dan Top ini ya teman kedua. Si Aang ini ya memulai pencarian global untuk menemukannya sebelum jatuh ke tangan yang salah dan mengancam perdamaian yang telah mereka korbankan segalanya untuk dicapai. Dan film ini disutradarai oleh Lauren Montgomery dan disutradarai bersama Stephen Ah dan William Mata. Kreator Avatar sendiri yaitu Brian Konisko dan Michael Dante yang memproduksi dari film ini bersama Latifah dan juga Marian Garge. Avatar The Last Airbender ini tayang perdana di Nickelodeon pada 2005 lalu. Ya teman berdua, itu waktu ini film per episode ya, waktu kita masih kecil. Dan berlangsung selama 3 musim. Ya, dan serial ini secara luas dianggap sebagai salah satu serial animasi terbaik sepanjang masa kita nih teman berdua. Serial tersebut kemudian diikuti serial sequelnya The Legend of Korra yang tayang perdana pada tahun 2012 dan berlangsung selama 4 musim. Dan belum ada informasi lebih lanjut nih mengenai rencana penayangan Avatar Aang The Last Airbender di Indonesia nih teman berdua. BTW nih teman berdua, film Avatar ini yang pertama tayang di Nickelodeon ya pada tahun 2005. Oke, terima kasih ya udah menemani masa kecil kita nih teman berdua. Oke. Kayaknya dulu kita nonton di Global TV ya kalau enggak salah nih teman berdua, filmnya berseri ya.

Hari Sarjana Nasional mulai diramaikan oleh warganet. Peringatan ini merupakan hari spesial bagi mereka yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, sekaligus memberikan apresiasi pada para sarjana tanah air. Selain memahami tentang Hari Sarjana Indonesia, perlu diketahui juga bahwa sosok yang pertama kali meraih gelar sarjana, ia adalah Kartono, yang merupakan kakak dari pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini. Kartono yang memiliki nama lengkap Sosro Kartono

Bisa dibilang, ini salah satu kisah cinta beda agama paling tragis se-Indonesia. Pierre Tendean, sosok pemuda tampan pujaan hati banyak wanita, yang merupakan salah satu ajudan termuda yang pernah dimiliki oleh Aha Nasution. Saat ditugaskan di Medan pada 1961, Pierre Tendean bertemu dengan satu gadis yang menarik perhatiannya. Perempuan itu bernama Rukmini Caimin. Meskipun berbeda agama, hubungan dua sejoli ini beranjak serius. Bahkan hingga ketika mereka terpisah jarak dan waktu, karena Pierre Tendean harus melanjutkan pendidikannya di Bogor. Di akhir Juli 1965, Pierre Tendean kembali ke Medan dan memutuskan untuk berpindah agama dan memberanikan diri untuk melamar Rukmini di depan orang tuanya. Namun, takdir berkata lain. Sebulan sebelum pernikahan, Pierre gugur pada peristiwa G30 SPKI demi melindungi Sang Jenderal Aha Nasution. Cinta yang sempat beda agama, kini terus dibawa sampai beda dunia. Selamat jalan, Kapten Pierre.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Tepat pada 21 April 1879, lahir seorang perempuan bernama Raden Ajeng Kartini. Perempuan kelahiran Jepara ini dikenal sebagai sosok pemberani yang memperjuangkan emansipasi wanita. Perjuangan tersebut membuahkan hasil di mana perempuan mempunyai hak yang setara dengan laki-laki. Untuk mengenang jasanya, pemerintah pun menetapkan setiap tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. Wafat di Rembang pada saat berusia 25 tahun, tepatnya pada 17 September 1904, jejak karya Kartini justru banyak dikenal saat ia telah tiada. Kartini mendirikan sekolah khusus wanita pribumi di Semarang pada tahun 1912 yang diberi nama Sekolah Kartini. Dan tahukah kamu, foto R.A. Kartini pernah ada dalam mata uang rupiah, yakni di pecahan 5 rupiah dan 10 ribu rupiah. Nama Kartini juga diabadikan sebagai nama jalan di kota Belanda.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Anaknya Bu Rati kok bisa sih tiba-tiba beli kulkas, mobil, rumah? Padahal dia kan nganggur di rumah gak kerja. Jangan-jangan dia punya pesugihan ya.
1: Ibu, Rara itu kerja, tapi emang kerjanya online, jadi bisa dilakuin di mana aja termasuk di rumah.
0: Emang bisa, Cak, kerja tapi nggak ke kantor?
1: Bisa lah, Bu. Caca kemarin juga diajarin Rara kok biar bisa kerja online kayak dia.
2: Berarti dugaan Ibu salah ya, Cak? Nanti kalau ketemu Rara, Ibu mau minta maaf deh sama dia.
3: Jangan berprasangka buruk, karena belum tentu yang kamu lihat sesuai dengan dugaanmu. Tuduhan yang salah berarti fitnah, karena fitnah berawal dari menduga-duga. Jadi, jangan berpikir negatif dan menuduh jika belum pasti kebenarannya. Lebih baik berpikir dulu sebelum mengucapkan apapun, karena ucapan yang keluar dari mulut tidak bisa ditarik kembali.
4: Baru kah?
5: Iya, Le. Kayaknya keren-keren. Mari, tuh masuk lihat-lihat, ayo.
1: Boleh. Tapi betul lihat-lihat saja. Saya lagi menabung, jadi. Leo, Leo. Ku ambil baju banyak sampai. Minggu kemarin baru belanja, sekarang sudah belanja lagi. Terlalu boros sampai.
5: Ah, terapa-apa, Mary. Baju ini keren-keren sekali, Ale. Rugi kalau terbeli.
1: Yang rugi itu kalau kotra menabung dari sekarang. Kalau kau menabung dari sekarang, itu artinya kau semulai berinvestasi untuk kau pun masa tua nanti. Ingat, roda itu berputar, Leo. Tra selamanya tong di atas terus. Anak muda adalah harapan bangsa. Investor muda adalah penyelamat bangsa.

FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Oke, teman Pro 2, yang masih stay tune di 101,5 FM Pro 2 seru ini. Oke, teman Pro 2, kita lanjut nih ya. Oke, untuk kalian nih teman Pro 2, khusus nih kalian yang pada pakai gadget, teman Pro 2, apalagi kalian anak sekolah ya yang sering mengerjakan tugas dengan AI. Nah, teman Pro 2, ini sangat penting nih ya. Ngomong-ngomong nih teman Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menetapkan 4 langkah strategis untuk menutup kesenjangan kapabilitas kecerdasan buatan atau AI di Indonesia. Ini loh teman Pro 2. Ya, langkah tersebut untuk memastikan bahwa pemanfaatan AI di Indonesia tidak hanya sekedar penggunaan dasar aja. Ya, menurutnya nih teman Pro 2, pemanfaatan AI juga harus bisa mendorong transformasi di sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, jasa keuangan, dan juga publik ya. Indonesia saat ini termasuk salah satu negara dengan tingkat adopsi AI tertinggi di dunia nih teman Pro 2. Oke, karena masuk ke dalam 5 besar negara dengan penggunaan ChatGPT untuk coding dan analytics data serta pendidikan. Ya, sementara itu juga teman Pro 2, hampir separuh angkatan kerja sudah memanfaatkan AI setiap minggu loh teman Pro 2. Namun begitu, hal ini ya belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan memanfaatkan AI secara mendalam, baik oleh individu maupun dunia usaha. Ya, teman Pro 2, tantangan terbesar bukan lagi terletak pada akses terhadap teknologi ya, melainkan kualitas pemakainya. Kesenjangan itu terlihat dari masih lebarnya jarak antara pengguna AI yang paling mahir dengan pengguna rata-ratanya sih. Ya, dan serta belum meratanya pemanfaatan AI di sektor usaha. Sebagian besar juga pelaku usaha masih menggunakan AI untuk kebutuhan operasional dasarnya. Sedangkan hanya sebagian kecil yang memanfaatkannya untuk mentransformasi model bisnis. Kondisi serupa juga dihadapi jutaan UMKM yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam ekosistem digital. Oleh karena itu, teman Pro 2, pemerintah ya sedang mengupayakan berbagai regulasi mengenai hal tersebut. Ya, di antaranya yaitu Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial, Stranas KA ini ya, Peta Jalan AI Nasional serta Etika AI Nasional yang sedang diproses menjadi peraturan presiden dengan pendekatan berbasis risiko. Dan kebijakan-kebijakannya itu menjadi landasan untuk memastikan pengembangan AI yang berlangsung secara aman, terarah, dan bermanfaat bagi masyarakat nih teman Pro 2. Kita tahu kalau AI ini harus diposisikan ya sebagai alat yang melengkapi kemampuan manusia ya, bukan menggantikannya nih teman Pro 2. Gunanya otak kita nih untuk apa? Untuk berpikir loh teman Pro 2. Oleh karena itu, penguatan literasi AI harus berjalan beriringan dengan peningkatan kemampuan bernalar kita ya teman Pro 2. Itu harus agar kita mampu memanfaatkan AI secara bijaksana tanpa kehilangan daya kritis. Nah teman Pro 2, di sini kita yang mengatur AI ya, bukan AI yang mengatur kita. Nah teman Pro 2, tahu gak, melansir dari laman resmi Komdigi, ada 4 langkah strategis yang diturunkan Komdigi nih bagi ke masyarakat pengguna AI. Yaitu yang pertama, Komdigi mendorong pemanfaatan AI yang tak lagi terbatas dan pada ekstremen individu ya, tapi diterapkan secara struktur di lingkungan pendidikan dengan tetap memperhatikan keamanan dan kesesuaian usia peserta didik. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus menjaga kemampuan berpikir kritis generasi muda.
Yang kedua, keberhasilan pemanfaatan AI dalam membantu penapisan TBC menunjukkan teknologi ini mampu ya memperkuat layanan kesehatan nasional. Ya, terutama di daerah yang masih kekurangan dokter spesialis. Ya, pemanfaatan AI juga membantu tenaga kesehatan melakukan diagnosa awal lebih cepat sehingga memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil. Yang ketiga, pemanfaatan AI sendiri ya, yang selama ini berkembang di korporasi besar, mulai dari deteksi penipuan, pengelolaan sumber daya manusia, hingga proses rekrutmen. Ya, ini perlu diperluaskan ya ke lembaga keuangan mikro agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dan yang keempat nih teman Perdua, adopsi AI di lingkungan pemerintah masih bersifat sporadis. Ya, itu berarti berbagai negara, padahal ya berbagai negara sudah membuktikan kalau teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi kerja birokrasi secara signifikan ya. Ya, karena itu teman Perdua, pemerintah akan terus mendorong pemanfaatan AI untuk memperkuat produktivitas aparatur sipil negara sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Mungkin seperti begitu ya teman Perdua. Seperti yang tadi nih teman Perdua, oke, AI harus diposisikan sebagai alat yang melengkapi kemampuan manusia, bukan menggantikannya nih teman Perdua. Kita yang mengatur AI ya, bukan AI yang mengatur kita nih teman Perdua. Oke, kecerdasan AI jangan sampai mengalahkan kecerdasan otak kita nih teman Perdua, karena dia itu cuma sebuah alat ya teman Perdua. Kita ini manusia loh, kita yang buat dia. Tapi kenapa dia yang harus berkuasa atas kita? Jangan gitu ya teman Perdua. Oke, boleh pakai, tapi jangan terlalu berlebihan. Kita mesti berpikir kritis nih teman Perdua.

Oke teman berdua, ada okay. Ada satu obrolan lagi nih yang tak jauh atau kalah pentingnya juga nih. Kali ini tahu gak teman berdua, aplikasi GoPay ya kini memungkinkan pengguna untuk mengirim uang ke bank dan juga e-wallet di luar negeri loh teman berdua. Oke, mari kita simak sama-sama ya cara pengirimannya. Ya, di sini kita sebagai pengguna dapat mengirimkan uang ke rekening bank dan e-wallet di sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, Australia, Hong Kong, India, Arab Saudi, dan Thailand melalui fitur transfer luar negeri di aplikasi GoPay. Oke, kabar terbaiknya udah ada. Fitur transfer lintas negara ini disebut akan terus diperluas secara bertahap loh teman berdua. Ya, fitur transfer luar negeri di aplikasi GoPay memberikan transparansi di setiap tahap transaksinya. Ya, pengguna dapat mengetahui seluruh biaya transaksi sebelum melakukan transfer serta memantau status transaksi secara real time langsung melalui aplikasi GoPay sendiri. Ya, fitur ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia yang memiliki anggota keluarga yang sedang bersekolah atau bekerja di luar negeri. Ya, teman berdua, fitur ini juga dapat mempermudah keluarga yang secara rutin mengirimkan dana bagi anggota keluarganya di luar negeri ya. Dalam rangka peluncurannya ini, GoPay memberikan promosi gratis nih biaya administrasi untuk transaksi pertama pada penggunanya nih teman berdua. Oke, ini cara melakukan transfer ke bank dan e-wallet luar negeri dari aplikasi GoPay ini teman berdua. Ada 5 langkah. Yang pertama, buka aplikasi GoPay dan pilih menu transfer, lalu pilih transfer ke luar negeri. Yang kedua, pilih negara tujuan serta rekening bank atau dompet digital penerima. Yang ketiga, masukkan detail penerima dan tentukan nominal transfernya. Berikutnya, tinjau rincian transaksi termasuk biaya administrasi dan nilai tukar yang ditampilkan secara transparan ya. Yang kelima, konfirmasi transaksi dengan memasukkan PIN GoPay Anda. Ya, transfer akan diproses dan status transaksi dapat dipantau secara real time melalui aplikasi GoPay ini teman berdua. Oke, itu dia ya informasi yang terupdate seputar digital atau teknologi nih teman berdua. Oke, yang intinya terinti-intinya nih teman berdua yang tadi yaitu komunikasi ungkap 4 langkah strategis tutup kesenjangan AI di Indonesia. Kesenjangan AI nih teman berdua. Oke, mungkin seperti itu ya teman berdua. Kayaknya Kak Uca mau hibur kalian malam ini deh dengan oke, mungkin siapa yang sudah pernah menjalin hubungan yang sudah kamu dua ada jalan sama-sama baru gini tiba-tiba di jalan dengan yang lain baru macam kok dapat dua di jalan langsung macam tangkap basah gitu ya. Sudah, kamu dengar lagu ini aja udah.

02. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy, terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik String Art.

0: Adek, ini rotinya dipegang dulu. Hati-hati, nanti jatuh.
1: Iya, kakak. Rotinya jatuh, kakak.
0: Aduh, cepat diambil, dek. Kan belum 5 menit.
2: Apakah Anda sering mendengar istilah belum 5 menit? Apa yang Anda lakukan kalau makanan yang sedang dinikmati tiba-tiba jatuh ke lantai? Sejatinya, asal mula istilah ini populer digunakan di Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Profesor Paul Dawson dari Clemson University mengungkapkan, makanan yang terkontaminasi bakteri bukan berdasarkan berapa lama jatuh di lantai, melainkan bergantung pada berapa banyak kuman di lantai. Pembuktiannya, peneliti meletakkan bakteri Salmonella di lantai keramik atau ubin, kayu, dan karpet. Peneliti kemudian menjatuhkan roti ke permukaan tersebut selama 5 detik, 30 detik, dan 60 detik untuk mengukur berapa banyak bakteri yang berpindah ke roti yang jatuh itu. Saat makanan dijatuhkan di karpet, hanya kurang dari 1% Salmonella yang berpindah ke makanan. Namun, ketika dijatuhkan di ubin dan kayu, perpindahan bakteri ke makanan sebanyak 48 hingga 70%. Bakteri akan dapat menempel pada makanan seketika itu juga pada saat ia jatuh ke lantai. Setelah 5 detik, makanan tersebut dapat menjadi rumah bagi 150 hingga 8.000 bakteri, tidak peduli permukaan apapun. Selama 1 menit, jumlahnya dapat menjadi 10 kali lipat lebih besar. Walaupun lantai terlihat bersih, Anda tidak boleh merasa aman. Karena seketika Anda menginjak lantai tersebut, baik dengan sandal, sepatu, atau kaki, itu akan langsung menjadi rumah terbaik bagi bakteri-bakteri. Penelitian menemukan bahwa 90% sepatu kita terkontaminasi bakteri berbahaya seperti E. coli, yaitu bakteri dalam sistem pencernaan manusia untuk mengurangi

0: Music Legend. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Yo, yo, yo. Howdy, howdy. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Seperti biasa, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Nama kita ada di sini.
0: Oh, kan ada beneran. Tentunya bareng sama Edi dan juga Elan di malam hari ini.
1: Dan seperti biasa, teman berdua seluruh Indonesia, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Kita sudah kedatangan wanita yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Betul. Ini baru aja ngerilis sebuah single yang bikin gue bingung, bro.
1: Aduh. Iya, kan? Nanti kata siapa? Salah.
0: Pokoknya kayak bingung banget.
1: Kenapa bingung? Ini lagi zaman cowok-cowok bingung, lu juga bingung ya?
0: Iya sih. Mungkin nanti kalau kita tanya bintang tamu malam ini, mungkin tahu jawabannya ya.
1: Kita kira-kira bakal ngobrol sama siapa nih malam hari ini?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Rachel Olivia.
1: Yes, sama bro dua. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus radio Produ FM seluruh Indonesia dan jangan digeser channelnya.
0: Yoi, jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLZ Music Live, cuy.
1: Yes, masih bareng sama Elan Edit dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
2: Hai.
0: Halo. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
1: Luar biasa. Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa gimana? Apa tuh?
0: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tadi macet tadi.
0: Lumayan ya. Benar. Lumayan sih.
1: Btw, gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
0: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik.
2: Baik dong. Baik. Selalu baik.
0: Seru. Benar positif ya.
1: Iya.
0: Benar. Tapi gimana akhirnya ini lagi sibuk apa Rahel?
2: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
0: Oke, okay. Wow. Sangat produktif sekali.
2: Harus dong.
1: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul,
0: 12 ya?
1: 12.
0: Wow.
1: Itu tahun berapa 12 ya?
0: 23.
2: Iya, 2023. Benar.
0: 2023.
1: Oh,
0: udah lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
2: Puji Tuhan sampai fase top 14.
0: Top 14. Wow. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk. Ya kan?
1: Mas Anang milih Rahel.
2: Saat itu Mas Anang.
1: Mas Anang. Wah, Mas Anang.
2: Mas Anang.
1: Diingat lagi sampai sekarang. Diingat lagi sampai sekarang.
0: Benar. Tapi apa yang paling diingat dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diingat, belepotan.
1: Santai.
2: Yang paling diingat tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
0: Oke. Okay.
2: Karena kita karantina tuh lumayan lama.
0: Oh iya, berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
2: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
0: Oke. Okay. Setengah tahun ya.
2: Iya. Nah, aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
0: Oh, 2 bulan ya kalau lebih ya. Wow.
2: Jadi udah bonding.
0: Iya sih. Benar-benar. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
2: Yang paling membekas apa ya?
0: Kejadian apa paling diingat?
2: Kejadian apa? Capeknya sih, Kak.
0: Wah, iya sih. Iya sih.
2: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
0: Oh iya. Benar-benar.
2: Syuting terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina.
1: Dan enggak boleh main HP kan kalian ya?
2: Betul. Wah, iya. Kita ngobrol.
0: Bener sih. Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3 bro.
1: Enggak boleh itu HP.
2: Boleh. Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
0: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
2: Sabtu
0: ya benar ya.
1: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
2: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin songbank.
0: Oke.
2: Okay. 40 songbank setiap minggunya. Okay. Terus kalau misalnya kita kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya.
0: Oh.
2: Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
0: Iya sih, benar. Tapi kalau ngumpulin songbank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana? MP3 itu? Atau
2: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita baru kita catat.
0: Oh, gitu. Berarti ada tugasnya juga ya.
2: Yes,
0: dikasih HP, dikasih tugas.
1: Ya ampun, kasihan sekali
0: gitu.
1: Ya.
0: Benar sih, benar-benar. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya gak boleh megang HP gitu. Ibu Ren tuh ngapain? Selain ngobrol gitu, maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih, me time itu ngapain tuh?
2: Tidur sih kan. Karena kita enggak ada waktu tidur.
0: Ngapain lagi? Iya sih, betul sih. Benar sih.
1: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno.
0: Iya
1: kan?
2: Nah, kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen. Nah, jadi kita bisa masakan di situ.
0: Oh, I see.
2: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
0: Oke.
1: Tinggal makan mereka ya.
2: Iya.
0: Bah. Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede deh dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih.
2: Nasi goreng
1: ala Rahel ya. Betul. Itu yang paling sering dimasak.
2: Iya. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Semua itu.
1: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya? atau gimana?
2: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
1: Oh. Yes. Kalau mau masak beli sendiri?
2: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
0: Nyetok juga kayak anak kosan dulu.
1: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
0: Iya, tau.
1: Itu
2: saya tahun berapa itu kan?
1: Tua ya kayaknya Tua ya. Acara 2025 kalau gak salah.
0: Alias.
1: Oh gitu, jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
2: Benar.
0: Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
2: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
0: Serius?
2: Iya.
0: Yeah. Siapa?
2: Whitney Houston.
1: Wow. My man.
0: Siapa lagi?
2: Terus aku suka George Benson. Terus suka Beyonce.
0: Oh, oke.
2: Okay. Wow.
1: 2006 cuy.
0: 2006. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu fotonya. 2007. Mangga 2 Square.
1: Di Mangga 2.
0: Iya di Mangga 2 beneran.
1: Ngapain nyari laptop? Kemangga 2 Square ngapain deh?
2: Itu seriusan?
0: Serius beneran bisa dicari, 2007.
2: Okay, 2007.
1: Ini fakta nih guys, kalau lo gak percaya coba dicari sendiri aja ya.
0: Bener. Wow, okay. tapi apa maksudnya, itu siapa yang pertama kali ngasih?
1: Yang mengenalkan.
0: Mengenalkan gitu, ya, Beyonce, George Benson, gitu-gitu tuh siapa?
2: Opa-opaku.
0: Oh, yes. Oke. Okay.
2: Sekarang opaku juga musisi.
0: Oh iya bener.
2: Jadi, ya kan era-era tahun segitu ya.
0: Betul.
2: Iya, iya. Aku di suruh dengerin lagu seperti itu.
1: Celine Dion.
2: Iya, Celine Dion. Diana Ross.
1: Yeah. I Found My People, bro.
0: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s, 90s semua nih.
1: Aku mundur soalnya. Oh, gitu. Iya. Kalau band kamu dengerin juga gak yang di era-era itu?
2: Earth, Wind and Fire.
0: Oke. Okay. Yeah. Benar.
1: Yeah. Eranya Queen gitu-gitu ya. Yeah. Oh, gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau gak salah yang Greatest Love of All ya.
2: Aku suka itu. Aku juga suka Saving All My Love for You.
1: Wow. Duh, groovy banget. Parah.
2: Ada.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel.
1: Rahel
0: ya tentunya. Karena
2: Rachel.
1: Jangan digabung dong.
2: Jangan digabung.
0: Sama Rachel.
1: So Rachel Olivia di malam hari ini.
0: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
2: Bingung.
0: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?

0: masih di MLC Music Live, cuy.
1: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru. Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung. Yes.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya kan.
0: Oke. Okay.
2: Kayak dia tuh suka nggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok bingung.
0: Lagi musim sih.
1: Iya,
0: lagi musim.
1: Cowok bingung. Oh gitu. Tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini.
2: Justru itu. Iya.
1: Full. Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang. Gitu lah intinya.
0: Oke.
2: Zaman sekolah. Itu kan kalau masih sekolah ya.
0: Iya.
2: Jadi aku mengagumi orang itu. Mm-hmm. Terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk tentang perasaan aku sendiri.
0: Oke.
2: Jadi aku bingung dan abis itu kayak seru nih kok dibikin lagu.
1: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya? Waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
1: Makanya bikin lagu ya. Makanya dibikin lagu.
0: Oke.
2: Ya, gitulah.
1: Jadi nggak sempat di confirm ya?
2: Tidak sempat, cuma di dalam lagu itu, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh wow, oke. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya?
1: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu, okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Oke. Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
2: Cek cinta.
0: Oke.
2: Terus, kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. Ayo bingung. B.
1: Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot. Kita harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Oke. Kalau tapi
2: cari tahu nggak apa-apa.
0: Boleh. Cari tahu sendiri ya. Nanti kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh kasih tahu.
1: Kasih tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di lirik?
2: Ada Zando.
1: Oh iya.
0: Oke. Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak ya udah akhirnya mengikhlaskan gitu. Gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang hashtagnya just friend.
0: Apakah
1: friend?
0: Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
2: Ya, gitu lah. Jadi kita berteman baik lah intinya.
0: Oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
0: Deng.
1: Oh iya. Gitu. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul. Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok gak ada tuh tanda-tandanya. Tiba-tiba ada lagi, jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu gak?
1: Main layangan.
0: Iya, maksudnya main layangan.
1: Dulu main layangan.
0: Iya, bener. Tarik ulur.
1: Iya, tarik ulur ya. Dari situ justru kamu terinspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
2: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
0: Cepet ya?
1: Cepet sekali.
2: Kalau lagi kasmaran cepet ya.
0: Oh iya benar.
1: Lucu ya percintaan orang ya.
0: Iya benar.
1: Tapi
0: emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
1: Iya.
0: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diingat-ingat. Iya. gitu. Iya, paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN.
2: Ya,
0: sekarang ya, udah gak ada UN
2: ya
0: sekarang.
2: Oh, sempat
0: rasain ya? SD katanya.
2: Kalau SMA-nya PTN ya?
1: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa? Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
2: Oh,
1: iya.
2: Okay.
1: Itu dulu banget lah pokoknya.
0: Dulu banget. Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu artinya
1: nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya.
2: Iya.
1: Tapi dia tahu enggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini tahu enggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu.
2: Tahu, boleh. Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksi nama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Iya. Senormalnya aja lah.
2: Dia nggak tahu.
1: Awalnya nggak tahu.
2: Dia kayak gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu. Lu mau nggak workshop bareng? Okay. Terus lo ada lagu nggak? Blablabla. Terus kayak Ayo, gue ada nih lagu. Aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya yang ini deh yang cocok. Aku sebenernya tuh
1: Oke. Nih, maju nih.
2: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa.
1: Oke.
2: Soalnya aku berani.
1: Terus
2: kayak ya udah, kira kita ketemu. Aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita-cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang, ya udah aku bilang, lu tahu nggak sih ini lagu buat siapa gitu. Aku pede aja gitu bilang gitu kan, coba lu lihat deh lirik gini
1: oke baik.
2: Aduh, malu banget sumpah. Terus pas dilihat gitu kan, dia kaget, oh ternyata itu lagu buat gue. Ya udah, dia bilang thank you, tapi dia salting di situ. Wow, dia nggak nyangka ternyata lagu bingung itu buat dia.
1: Laki-laki.
0: Bener. Gue gak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
2: Enggak
0: ya. Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia
1: buat
0: gitu.
1: Dia.
0: Kan.
1: Okay.
0: Ulangin. Take vokalnya ulangin.
1: Dia awardnya kayak gimana ya? Kayaknya kurang naik deh, bisa naik lagi nggak?
0: Naik lagi bisa.
1: Akan sangat awkward mungkin ya.
0: Udah.
1: Tapi gokil sih itu.
0: Bener.
1: Gokil banget kalau misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
2: Iya, harus dong.
0: Benar.
2: Terus aku kayak izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam
1: lagu. Itu jujur.
2: Oke, silahkan, gak apa-apa. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
0: Bener.
1: Klunya musisi, pernah kesini gak? Jangan-jangan.
2: Bahaya.
0: Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan. Betul. Menuangkan dalam bentuk lagu pun.
1: Iya.
0: Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
1: Iya.
0: Gitu.
2: Karena kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak, buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah udah ikut Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok.
1: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ingung.
0: Salah, Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan. Gimana kalau kita dengerin aja kan?
0: Abis ini kita mau dengerin dulu tuh Mamro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Ada mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
2: Beneran bingung ini, Mas.
0: Ya udah, teman produser langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.
3: Music Live Chat.

0: tadi kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung. Iya.
1: Saya masih mencari dari nama-nama. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu ya?
0: Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang
0: coba
1: nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita.
1: Coba
0: ya,
1: kalau drop, ada nemu, drop ya. Di YouTube kalau misalnya kamu ya, ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya ya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang pingin disampaikan ke pendengar gitu. Nah mungkin nih pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu.
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lo jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Karena kalau suka suka aja gitu, iya jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan. Bener.
1: Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya nggak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Gitu. Oh gitu lah.
2: Oh gitu.
1: Gak tahu.
2: Waduh.
1: Pengalaman dia gimana?
0: Beda. Iya iya benar.
1: Oke. Okay.
0: Oh, jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya.
2: Iya. Benar.
0: Jadi yang enggak. Gimana tuh maksudnya?
1: Iyanya yang enggak.
0: Iya benar. Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengen nih sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Bener. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku, kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke. Okay.
2: Sampai jalanin aja sampai bingung. Enggak.
1: Wow.
2: Kalau enggak dijalanin ya enggak ada nih aku bingung.
0: Benar.
1: Dijalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Okay. Gitu. Tapi kalau ternyata udah dijalanin enggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau
0: kayak gitu. Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya, lo mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu.
0: Iya, bener.
1: Itu biar gak bingung ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuan ya?
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi gak biasa.
0: Iya sih.
2: Karena kan kadang cinta gitu dari biasa, tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih, apa nih?
0: Iya. Gitu. Ih kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan?
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada, gitu.
0: Bisa jadi. Kadang gua mah ruin your friendship, bro.
1: Taruhannya gede cuy.
0: Loh, kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga.
0: Oh, itu juga sih.
1: Mungkin Rachel main yang aman.
0: Aman-aman aja. Benar.
1: Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Yes. Wow, cukup lama berarti ya, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan arrangement. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih. Baru kayak klik gitu.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma satu hari aja.
0: Cukup satu hari, bro.
1: Jago dia nih.
0: Penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita
1: ya
0: Gak jadi-jadi.
1: Kita gak tek-tek ya.
0: Gak tek-tek.
2: Oh gak juga.
1: Kita gak nyanyi. Gak dong.
0: Gak nyanyi.
1: Malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Yes, yes, yes.
0: Terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya, we. Iya.
0: Benar. Berarti akhirnya ini di produseri sama?
2: 43 Production.
0: 43 Production. Oke. Okay. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu. Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi.
0: Iya sih, benar sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih, gitu.
1: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Iya, maunya. boleh nih, gitu. Oh iya.
2: Gila, lamanya di situ.
1: Nice. Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal jutaan nggak aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli. Asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini. Beberapa kali ada kesulitan ya. Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya udah, Mam Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLZ
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Dan masih bareng sama Rachel Olivia.
1: Right.
2: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
1: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
2: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik.
3: Okay.
2: Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
1: Oh, iya. Oh, langsung ketemu nanti ya.
2: Iya. Atau perlu digosok pakai koin?
3: Undian kali ya.
2: Kayak gosok undian.
1: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan
2: sih? Best listening time.
3: Pas kapan aja sebenarnya.
1: Iya sih.
3: Terutama malam-malam tuh.
1: Wah.
3: Makin overthinking tuh.
1: Kira-kira si orang bingung ini.
3: Iya.
2: Oh berarti bingung ada sisi positif ya dong.
1: Kenapa tuh?
2: Dapat jadi lagu.
1: Oh iya bener sih.
2: Iya sih.
1: Bener sih.
2: Berarti enggak apa-apa bro jadi being nice.
1: Kayak gitu dong. Okay. Itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran itu
2: tadi kayak gitu dong berarti.
1: Enggak dong.
2: Enggak. Kalau dia enggak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
1: Lagunya yang lain.
2: Oh iya bener.
1: Ceritanya lain, bukan bingung.
2: Oh iya
1: gitu.
2: Iya.
1: Pasti jadinya.
2: Judulnya beda ya.
1: Judulnya beda.
3: Keren.
2: Oh, jadi best listening time di malam-malam.
1: Yeah. Malam-malam ya, benar sih. Enak.
2: Pas lagi nyuci mobil.
1: Terlalu random, Mas.
2: Boleh random. Dong.
1: Ya bisa
2: boleh
1: sih.
2: Boleh dong.
1: Agak-agak gimana ya?
2: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
1: Jadi bingung dia malah. Benar-benar.
3: Oke.
1: Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman bro dua seluruh Indonesia.
2: Betul.
1: Dan juga apa lo punya nama fans guys?
2: Fans club.
3: Celsius.
1: Yeah. Wow.
3: Celsius.
2: Buat para Celsius.
3: Yeah.
1: Yes. Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
3: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
2: Boleh apa aja.
3: Apa aja. Okay. Jangan. Sorry.
2: Apa?
1: Ini aduh. Gara-gara sama cobing.
2: Iya. Cobing.
3: Aduh. Buat teman-teman Celsius, teman-teman Pro 2 FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku.
2: Mm-hmm.
3: Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single-single berikutnya.
1: Wow. Yes. Kira-kira akan ada apa di next projectnya nih?
2: Boleh
1: ada yang bisa di-spill
2: enggak? Ada di spill enggak?
3: Sesuatu yang beda dari Rahel.
1: Wow, menarik. Ini seru sih.
2: Udah gak bingung nih. Udah gak bingung.
1: Kalau udah itu cerita lama bro.
3: Tapi masih ada bingungnya lagi.
2: Gak jauh berarti.
1: Iya. Tapi berbeda gitu.
2: Tapi beda.
1: Beda cerita.
2: Beda orang.
3: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya. Lebih ada jazzy-jazzy.
1: Wow, itu beda banget sih. Gitu. Itu beda banget
2: lebih
1: sih.
2: Lebih Neymar nih.
1: Salah.
2: Ada samba-samba.
3: Iya.
1: Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP? Album?
3: Untuk nextnya masih single.
1: Single dulu ya.
3: Aku juga single.
2: Itu mungkin teman pro 2 se-Indonesia nih, ada yang bisa
1: nih. Kok kita malah jadi biru
2: semua. Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya.
3: Iya.
1: Masih banyak yang media explore dulu ya.
3: Iya, betul. Okay.
1: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
2: Di mana?
3: Di rahelolivia.official.
2: Itu dia. Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
3: Sama, rahelolivia.official. Dan juga YouTube-nya Hits Record.
1: Yes.
3: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
1: Yes, betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
2: Iya.
3: Semuanya.
1: Dan ternyata bisa di-request di Brodo FM.
2: Seluruh Indonesia.
1: Alright, thank you so much.
3: Yang banyak.
2: Betul.
1: Yes, thank you so much. Rekel. Ya apa?
2: Biar tetap naik terus lagunya.
1: Oh iya benar. Benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
3: Iya.
1: Yeah. Oke, terima kasih Rachel.
2: Thank you banget.
3: Thank you.
1: Sukses selalu.
2: Amin. jangan sampai kapok main kesini ya.
3: Iya, enggak dong.
2: Jangan sampai
1: kapok. Maaf, udah umur ya.
2: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
3: Thank you, amin.
1: Terima kasih. Terima kasih juga teman Pro 2. Yes. Udah seru-seruan malam hari ini. Betul. Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Ellen bakal cari tahu lagi siapa Betul. Nama yang ada di lagu ini ya.
2: Nanti kalau ada gue siarin langsung ke sini gimana. Oke, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu.
1: Betul.
2: Dan kita harus pamit dulu, Ellen Nikesan dari pamit.
1: Erita mau pamit.
2: Dan juga
3: Rahel Olivia pamit.
1: Alright.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Adek, ini rotinya dipegang dulu. Hati-hati, nanti jatuh.
1: Iya, kakak. Ya, rotinya jatuh, kakak.
0: Aduh, cepat diambil, dek. Kan belum 5 menit.
2: Apakah Anda sering mendengar istilah belum 5 menit? Apa yang Anda lakukan kalau makanan yang sedang dinikmati tiba-tiba jatuh ke lantai? Sejatinya, asal mula istilah ini populer digunakan di Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Profesor Paul Dawson dari Clemson University mengungkapkan, makanan yang terkontaminasi bakteri bukan berdasarkan berapa lama jatuh di lantai, melainkan bergantung pada berapa banyak kuman di lantai. Pembuktiannya, peneliti meletakkan bakteri Salmonella di lantai keramik atau ubin, kayu, dan karpet. Peneliti kemudian menjatuhkan roti ke permukaan tersebut selama 5 detik, 30 detik, dan 60 detik untuk mengukur berapa banyak bakteri yang berpindah ke roti yang jatuh itu. Saat makanan dijatuhkan di karpet, hanya kurang dari 1% Salmonella yang berpindah ke makanan. Namun, ketika dijatuhkan di ubin dan kayu, perpindahan bakteri ke makanan sebanyak 48 hingga 70%. Bakteri akan dapat menempel pada makanan seketika itu juga pada saat ia jatuh ke lantai. Setelah 5 detik, makanan tersebut dapat menjadi rumah bagi 150 hingga 8.000 bakteri. Tidak peduli permukaan apapun, selama 1 menit jumlahnya dapat menjadi 10 kali lipat lebih besar. Walaupun lantai terlihat bersih, Anda tidak boleh merasa aman. Karena seketika Anda menginjak lantai tersebut, baik dengan sandal, sepatu, atau kaki, itu akan langsung menjadi rumah terbaik bagi bakteri-bakteri. Penelitian menemukan bahwa 90% sepatu kita terkontaminasi bakteri berbahaya seperti E. coli, yaitu bakteri dalam sistem pencernaan manusia untuk mengurangi makanan yang dapat mengakibatkan demam dan diare. Jadi, jika aturan 5 detik di negara lain saja salah kaprah, apalagi 5 menit seperti yang dipercayai kebanyakan orang Indonesia.

nih temen berdua, burung hantu. Oke, atau kelelawar malam nih, apapun alasan kalian nih teman berdua, tenang aja karena malam ini kalian gak sendirian, ada Kak Ocha yang akan temani malam kalian di Jaga Malam, Jenggala Malam-Malam. Oke, di sesi Midnight Chill, kalian nih sampai jam begini. Oke teman produk, kita akan bahas hal-hal random nih. Dan pastinya juga kita akan dengerin lagu-lagu vibes malam yang pas banget nih buat nemenin kalian atau sekedar bahan. Dan pastinya nih teman produk, hanya with Kak Ocha. Oke teman produk, ngomong-ngomong soal malam, jujur deh, ada gak sih di antara kalian yang ngerasa kalau ide-ide brilian atau malah kegalauan tingkat dewa itu justru ya datangnya pas lampu kamar udah dimatiin? Kayaknya otak tuh lagi free trail banget ya buat mikirin hal-hal yang sebenarnya gak penting-penting amat sih teman produa. Ya kalau kalian ngerasa gitu teman produa, oke, komentar di bawah ini. Oke teman produa, kalian biasanya kalau malam gini kalian lagi sibuk apa sih, produktif atau malah lagi procrastinating gitu ya teman produa?

kita ngobrol-ngobrol apa nih ya teman Produa, tapi kayaknya kali ini teman Produa, oke, Kak Ocha ada lihat, tunggu ya, Kak Ocha lihat dulu.

Oke, teman Pro 2, kayaknya Kak Uca ngobrol. Oh iya, teman Pro 2, Kak Uca sampai lupa nih, congratulations ya untuk fans Argentina. Seru ya, teman Pro 2. BTW nih, kita akan menyaksikan final Piala Dunia antara Argentina versus Spanyol nih, teman Pro 2. Ya, seputar Argentina dan Inggris ya, yang tadi udah berlangsung dan Argentina menang 2-1 atas Inggris. Ya, teman Pro 2, oke, BTW nih, oke, ini kayaknya bagus sekali, menarik-menarik nih ya. Oke, datang dari kapten tim nasional Argentina yaitu Lionel Messi nih, teman Pro 2, tahu nggak? Ia enggan meremehkan Spanyol loh, teman Pro 2. Dan ia menilai kalau sebenarnya Spanyol itu merupakan lawan yang sangat kuat dan menjelang pertemuan kedua tim pada final Piala Dunia nanti. Dan Messi mengatakan kalau dirinya mengenal banyak pemain Spanyol, termasuk sejumlah pemain yang berasal dari klub yang pernah dibelainya yaitu Barcelona. Oke, teman Pro 2, BTW kita mengutip lagi nih grup timnas Spanyol ya, yang sempat beredar kan kebanyakan yang dipanggil main di timnas Spanyol yaitu anak klub Barcelona nih ya, teman Pro 2. Dan si Messi ini kenal baik sekali dengan grup klub yang pernah dibelahnya. Ya, menurut peraih 8 Ballon d'Or itu, laga final ya dipastikan berlangsung sengit mengingat kualitas yang dimiliki oleh kedua tim. Argentina memastikan tempat di final setelah mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal. Ya, sementara Spanyol melaju ke partai puncak usai menduduki Prancis dengan skor 2-0. Pertemuan kedua tim di final diperkirakan menjadi salah satu laga

paling dinantikan pada Piala Dunia 2026 karena kedua negara ini ya punya sejarah rivalitas yang panjang loh teman Pro 2. Gimana enggak punya sejarah rivalitas yang panjang nih? Yang satu mental juara bertahannya, yang satu lagi mental juara Piala Eropa kemarin ya teman Pro 2, kalau nggak salah Spanyol ini pemenang Euro 2024 ya, dan si Argentina kayak masih dengan mental juaranya ya perolehan Piala Dunia 2 tahun 2022. Tapi ini teman Pro 2, ini menurut prediksi Kak Ocha aja ya, kayaknya ini yang nanti menang kayaknya Argentina. Gak tahu ya. Oke teman Pro 2, terus selain itu juga ada dari Inggris nih, tahu nggak putra mahkota kerajaan Inggris yaitu Pangeran William menyampaikan dukungannya setelah Inggris gagal masuk ke final Piala Dunia 2026. Tetapi ia memuji perjuangan timnya ya dan meminta para pemain tetap bangga atas pencapaian mereka karena mereka udah sampai perempatan final loh teman Pro 2. Dan penyertaan itu dibagikan melalui Istana Kensington ya, sesuai Inggris kalah 1-2 atas Argentina di semifinal. Ya, Pangeran William menilai kalau perjuangan dan keyakinan skuad Inggris telah menginspirasi banyak orang. Ya, tim tersebut sebagai skuad Inggris paling lengkap sepanjang turnamen berlangsung. Ya, teman Pro 2, tidak hanya Pangeran William aja. Satu keluarga kerajaan Inggris nih juga menyampaikan dukungan kepada skuad The Atroy Lions itu melalui media sosial mereka. Ya, mereka mengunggah foto Harry Kane yang memeluk Jude Bellingham seusai pertandingan. Ya, sementara itu juga ada Perdana Menteri Inggris yaitu Sir Keir Starmer yang turut mengaku kecewa atas hasil tersebut. Namun teman Pro 2, mereka ya tetap mengapresiasi semangat dan dedikasi para pemain sepanjang turnamen itu. Ya, mereka juga menyampaikan kalau hal tersebut dalam pidato terakhirnya sebagai Perdana Menteri Inggris. Ya, menurutnya nih teman Pro 2, perjuangan para pemain membuat seluruh masyarakat bangga sekali. Dan Argentina memastikan tiket final setelah mencetak 2 gol pada penghujung pertandingan semifinal di Stadion Atlanta. Ya, kita lihat kalau mereka sempat tertinggal ya, tapi mereka bangkit untuk mengamankan tiket ke partai puncak dan bertemu dengan Spanyol. Nah, teman Pro 2, sementara itu meski menelan kekalahan, tapi perjalanan Inggris di Piala Dunia belum usai loh. Dan kita tahu kalau mereka ya masih akan bertanding melawan Prancis untuk memperebut peringkat ketiga terbaik. Ya, semoga Inggris menjadi H3 yang terbaik ya teman Pro 2.

0: Adek, ini rotinya dipegang dulu. Hati-hati, nanti jatuh.
1: Iya, kakak. Ya, rotinya jatuh, kakak.
0: Aduh, cepat diambil, dek. Kan belum 5 menit.
2: Apakah Anda sering mendengar istilah belum 5 menit? Apa yang Anda lakukan kalau makanan yang sedang dinikmati tiba-tiba jatuh ke lantai? Sejatinya, asal mula istilah ini populer digunakan di Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Profesor Paul Dawson dari Clemson University mengungkapkan, makanan yang terkontaminasi bakteri bukan berdasarkan berapa lama jatuh di lantai, melainkan bergantung pada berapa banyak kuman di lantai. Pembuktiannya, peneliti meletakkan bakteri Salmonella di lantai keramik atau ubin, kayu, dan karpet. Peneliti kemudian menjatuhkan roti ke permukaan tersebut selama 5 detik, 30 detik, dan 60 detik untuk mengukur berapa banyak bakteri yang berpindah ke roti yang jatuh itu. Saat makanan dijatuhkan di karpet, hanya kurang dari 1% Salmonella yang berpindah ke makanan. Namun, ketika dijatuhkan di ubin dan kayu, perpindahan bakteri ke makanan sebanyak 48 hingga 70%. Bakteri akan dapat menempel pada makanan seketika itu juga pada saat ia jatuh ke lantai. Setelah 5 detik, makanan tersebut dapat menjadi rumah bagi 150 hingga 8.000 bakteri, tidak peduli permukaan apapun. Selama 1 menit, jumlahnya dapat menjadi 10 kali lipat lebih besar. Walaupun lantai terlihat bersih, Anda tidak boleh merasa aman. Karena seketika Anda menginjak lantai tersebut, baik dengan sandal, sepatu, atau kaki, itu akan langsung menjadi rumah terbaik bagi bakteri-bakteri. Penelitian menemukan bahwa 90% sepatu kita terkontaminasi bakteri berbahaya seperti E. coli, yaitu bakteri dalam sistem pencernaan manusia untuk mengurangi makanan yang dapat mengakibatkan demam dan diare. Jadi, jika aturan 5 detik di negara lain saja salah kaprah, apalagi 5 menit seperti yang dipercayai kebanyakan orang Indonesia.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Kau bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi sudah banting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopo mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sajar, kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kau istri yang harusnya kau sayang-sayang, bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya, saya laporkan kau ke polisi, dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya. Kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu.
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel. Ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi, dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya, begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.
3: Hey bro, sorry nih telat.
4: Bukan telat, telat banget.
3: Ya sorry bro.
4: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
4: Ya keren.
3: Jelas dong, mahal bro.
5: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
3: Siapa tuh bro?
6: Bulan Agustus adalah bulan di mana banyak sekali perlombaan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Salah satunya yaitu Panjat Pinang. Tahukah kamu? Ternyata Panjat Pinang sudah ada dari zaman penjajahan Belanda. Hiburan ini dulunya dikenal dengan The Klimes, yang memiliki arti memanjat tiang. Pada masa itu, Panjat Pinang biasanya diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda yang bernama Wilhelmina. Dan bukan hanya itu saja, masyarakat Belanda juga mengadakan hiburan ini saat mereka memiliki rencana penting seperti pernikahan, hajatan, kenaikan jabatan, dan lain-lain. Dulu, para penjajah memasang batang pohon pinang setinggi 4 sampai dengan 5 meter yang telah dilumuri minyak atau oli di sebuah tanah lapang. Pada masa itu, hadiah yang diperebutkan adalah bahan pokok seperti beras, roti, gula, tepung, serta pakaian. Bahan pokok tersebut tentu saja sangat mewah bagi masyarakat Indonesia yang saat itu hidup serba berkekurangan. Orang pribumi bersusah payah memanjat untuk mendapatkan hadiah tersebut. Sedangkan para menir Belanda sebagai penonton hanya tertawa melihat para orang pribumi yang tengah memanjat batang pinang. Hal ini membuat para pribumi pada saat itu sangat direndahkan. Itulah kenapa sebenarnya banyak orang yang menentang adanya lomba panjat pinang diadakan di Indonesia. Bahkan, pemerintah kota Langsa Aceh sempat melarang lomba panjat pinang pada perayaan hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia.

0: Rudy, Rudy, kamu kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Saya lapor bu guru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain, purusa.
0: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Eh, sudah Nia. Kau punya urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau saya lulus, palingan saya cuma jaga macet di kios saja, mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi, percuma sekolah.
0: Justru itu, Rudy. Kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini. Kapitan Patimura memiliki nama asli Thomas Matulesi. Beliau lahir di negeri Haria, Pulau Saparua, Maluku Selatan pada tanggal 8 Juni 1783. Menurut buku biografi Patimura versi pemerintah yang pertama kali terbit, M. Sapidja menulis bahwa pahlawan Patimura tergolong turunan bangsawan dan berasal dari Nusa Ina atau Seram. Ayahnya yang bernama Antoni Matulesi adalah anak dari Kasimiliali Patimura Matulesi. Patimura adalah pahlawan yang berjuang untuk Maluku melawan VOC Belanda. Sebelumnya, Patimura adalah mantan sersan di militer Inggris. Pada tahun 1816, Inggris bertekuk lutut pada Belanda. Kembalinya kolonial Belanda pada tahun 1817 ditentang keras oleh rakyat. Hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama dua abad. Kemudian, rakyat Maluku bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapitan Patimura. Di Saparua, beliau dipilih rakyat untuk memimpin perlawanan. Karenanya, beliau dinobatkan bergelar Kapitan Patimura. Pada tanggal 16 Mei 1817, suatu pertempuran yang luar biasa terjadi. Rakyat Saparua di bawah kepemimpinan Kapitan Patimura berhasil merebut benteng Dursteren. Tentara Belanda yang ada dalam benteng berhasil ditaklukkan, termasuk Residen Vandenberg. Pasukan Belanda yang dikirim kemudian untuk merebut kembali benteng itu juga berhasil ditaklukkan pasukan Kapitan Patimura. Alhasil, selama 3 bulan, benteng tersebut berhasil dikuasai pasukan Kapitan Patimura. Namun, Belanda tidak mau menyerahkan begitu saja benteng itu. Belanda kemudian melakukan operasi besar-besaran dengan mengerahkan pasukan yang lebih banyak, dilengkapi dengan persenjataan yang lebih modern, sehingga membuat pasukan Patimura akhirnya kewalahan dan terpukul mundur. Di sebuah rumah di Sirisori, Kapitan Patimura ditangkap pasukan Belanda. Bersama beberapa anggota pasukannya, dia dibawa ke Ambon. Di sana, beberapa kali beliau dibujuk agar bersedia bekerja sama dengan pemerintah Belanda, dan selalu ditolaknya. Akhirnya, beliau diadili di pengadilan kolonial Belanda, dan hukuman gantung pun dijatuhkan kepadanya. 1 hari sebelum eksekusi hukuman gantung dilaksanakan, Patimura masih terus dibujuk. Tapi Patimura menunjukkan kesejatian perjuangannya dengan tetap menolak bujukan itu. Di depan benteng Victoria Ambon pada tanggal 16 Desember 1817, eksekusi pun dilakukan. Setiap tanggal 15 Mei, di kota Ambon diadakan acara memperingati perjuangan Patimura. Masyarakat Ambon akan turun ke jalan menari cakalile sambil membawa parang sawalaku yang juga menjadi senjata andalan Patimura. Kapitan Patimura gugur sebagai pahlawan nasional. Dari perjuangannya, dia meninggalkan pesan tersirat kepada pewaris bangsa ini agar sekali-kali jangan pernah menjual kehormatan diri, keluarga, terutama bangsa dan negara ini.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

Bambu runcing adalah senjata yang terbuat dari bahan bambu yang diruncingkan. Senjata ini dulunya digunakan oleh bangsa Indonesia sebagai alat untuk melawan para penjajah. Senjata bambu runcing pertama kali diperkenalkan oleh seorang ulama bernama Kiai Suki asal Temanggung. Penggunaan bambu runcing sebagai senjata sendiri bermula dari ketiadaan dan kekurangan peralatan perang yang tersedia. Sementara perjuangan masih harus terus dilanjutkan. Pertama kali senjata bambu runcing dijadikan sebagai alat perjuangan Indonesia adalah ketika pertempuran 10 November 1945 sedang berlangsung. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan berbagai daerah di Indonesia sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam meraih kemerdekaan.

0: Woi, Mace, pindah. Sama bakar sampah nih.
1: Ji, kok terlihat lihat saya ada menyapu, kah?
0: Ah, saya tahu juga, kah. Saya kan tadi bilang pindah, toh. Saya mau bakar sampah-sampah nih. Kok tadi dengar apa yang saya bilang nih?
1: Yo, saya tahu. Tadi kok kasih tahu begitu. Tapi saya maksud tuh, kok sabar dulu, toh, Pak Cipitus. Masa kumpul sampah daun-daun kering ini satu kali dulu baru kok bakar.
0: Ay, terlalu lama, Mu. Nah, daripada saya pakai minyak tanah buat bakar sampah-sampah sepanggal dusta nih, lebih baik saya pakai bahan bekas nih saja. Biar sampah nih diterbakar habis.
1: Kok bilang apa, Pace? Kok mau bakar sampah pakai bahan bekas? Siapa yang ngajar kok begitu?
0: Sudah, Badia, saya suka sapu hatimu.
2: Halo, Pak Titus, Bu Mince.
1: Pak RT.
2: Ada apa ini ribut-ribut?
0: Ah, ini Bapak bakar sampah pakai bahan bekas, Me. Iya. Maci dia bilang, jangan.
2: Iya. Tadi saya dengar mau bakar sampah pakai bahan bekas, ya?
0: Iya, Bapak.
2: Waduh, Pak Titus, membakar sampah dengan menggunakan bahan bekas itu sangat berbahaya bagi kesehatan Pak Titus dan juga lingkungan sekitar sini.
0: Bahaya, kah?
2: Gini, Pak Titus. Pertama, asap yang dihasilkan dari pembakaran bahan itu mengandung partikel-partikel halus yang disebut zinc oxide. Nah, menghirup partikel halus yang mengandung zinc tadi itu akan menyebabkan peradangan di paru-paru. Nah, yang kedua, pembakaran bahan juga akan meningkatkan kadar emisi dioksin dan merkuri di udara. Nah, dioksin adalah salah satu penyebab tertinggi timbulnya penyakit kanker, Pak Titus. Tidak ada tingkat yang aman dari asupan dioksin oleh manusia, dan dioksin terakumulasi pada tanaman, daging, dan susu hewan. Jadi, Pak Titus, saya sarankan harus lebih berhati-hati.
0: Astaga, jadi begitu ya, Bapak RT?
2: Benar, Pak Titus.
0: Aduh, saya takut sakit lagi nih.
1: Ah, tarada. Kok bakar sampah pakai bahan bekas lagi sudah?
0: Ih,

0: dua.
1: Kak, makanan yang dimasak tadi kok nggak habis dimakan? Sayang kan kalau dibuang?
2: Ah, anak kecil, tahu apa kamu? Itu makanan kan udah dingin, jadi kakak buang. Nanti kita masak yang baru lagi, gimana?
1: Ya ampun kak, membuang makanan itu merupakan tindakan orang bodoh. Emang kakak mau dikatain bodoh?
2: Eits, gak mau lah, enak aja.
1: Stop buang-buang makanan. Bersyukurlah atas berkat yang kamu miliki hari ini.

Oke teman Prudua, gak terasa ya kebersamaan kita udah sampai di penghujung acara kita pada malam hari ini. Oke teman Prudua, dimanapun kalian berada nih, Kak Ocha pamit undur diri ya dari ruang dengar kalian nih teman Prudua. Untuk itu gak usah begadang ya kalau gak penting-penting amat nih teman Prudua. Oke, Kak Ocha pamit undur diri dari ruang dengar kalian sekali lagi. Dan kayak tetapkan kebersamaanmu di jam yang sama pada buka siaran dan juga tutup siaran, dan pastinya di frekuensi yang sama 101,5 FM RRI Produa Serui. Oke teman Produa, selamat beristirahat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lagu bersamamu menceritakan tentang Tuhan kita yang berada di setiap musim kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah bertindak untuk memberikan pertolongan, maka tidak ada satupun yang tidak bisa ditolong. Karena perkenanan Tuhan itulah yang membuat kita bisa kuat, yang membuat kita mampu menjalani segala sesuatu. Saya sendiri juga mengalami banyak hal di mana Tuhan proses dalam kehidupan saya dan kehidupan rumah tangga saya, di mana kita juga harus disingkirkan, kita juga mengalami yang namanya penolakan, dan ada juga seorang teman saya juga yang mengalami bagaimana dia difitnah, dijatuhkan, berusaha untuk dijatuhkan, tapi bersama dengan Tuhan, maka tidak ada satupun hal yang bisa menyakiti kita. Kalaupun itu diizinkan terjadi, itu karena sebuah proses untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena hanya bersama dengan Tuhan kita bisa menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan hidup kita menjadi luar biasa, indah dan menyenangkan.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2. Motivasi untuk sahabat. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Excellent Spirit Today. Excellent Spirit Today. Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tidak ada yang lebih dekat kepada kita daripada Allah. Dia yang menciptakan, Dia yang mengenal, dan Dialah yang mengasihi kita. Penyertaan dan perlindungannya selalu kita alami setiap hari. Maka hanya Dialah yang layak menerima segala pujian, segala sembah yang keluar dari mulut kita sampai selama-lamanya.
6: Keep spirit of excellence. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali saat ini kita ada sebagaimana adanya kita. Semua itu karena anugerah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan Yesus karena kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kuasa-Mu, maka kami masih hidup hari ini dan ada di hadapan-Mu untuk melakukan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu dalam segala yang kami kerjakan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Bentuk hati kami ya Tuhan, menjadi seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Tertulis demikian: memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia bisa saja merencanakan yang jahat kepada kita, tapi yang terjadi atas kita pada akhirnya bukanlah rencana jahat manusia, melainkan rencana baik Tuhan. Dalam setiap keadaan yang diizinkan oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa apapun situasi, sekalipun kelihatannya tidak baik, ada intervensi Tuhan di dalamnya yang akan mengubah itu semua menjadi suatu kebaikan. Kita melihat dan mengalami keadaan yang sulit selama 1 tahun lebih ini dan merasakan berbagai dampak langsung ataupun tidak langsung dalam kehidupan kita. Banyak orang yang sudah tidak tahan dan memilih untuk memprotes situasi kepada pemerintah. Ada yang marah dengan keadaan, menyalahkan orang-orang di sekitarnya, dan bahkan ada yang menyalahkan Tuhan. Sikap seperti ini tentu tidaklah baik, saudara. Karena kita harus sadari bahwa dalam segala sesuatu, ada kebaikan yang Tuhan rancangkan. Dalam ayat ini, saudara, kita masih belajar dari kehidupan Yusuf yang tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dengan rela hati menanggung dan menjalani semua yang terjadi, hingga pada akhirnya ia dapat melihat suatu titik terang yang membuatnya mengerti akan arti dari segala yang ia alami. Dikatakan oleh Yusuf di sini bahwa memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan. Mari kita perhatikan di sini, saudara, bahwa manusia

dan bahkan iblis dapat merancangkan sesuatu yang jahat bagi kita. Tapi pada akhirnya, bukanlah rancangan jahat manusia atau iblis yang akan bertahan, tapi rencana Tuhanlah yang akan keluar sebagai pemenang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kegagalan, kesukaran atau penderitaan sekalipun dapat diintervensi oleh tangan Allah dan diubahkannya menjadi kemenangan bagi kita. Dalam Mazmur 30 ayat 12-13 tertulis, "Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu." Di sini saudara kita perhatikan perkataan pemazmur yang selaras dengan perkataan Yusuf. Tuhan mengubah ratapan kita menjadi tarian. Ia membuka kain kabung dan menggantikannya dengan sukacita, sehingga mulut kita memuji dan bersyukur kepadanya. Ada satu tema yang sama dalam ayat-ayat ini, yaitu bahwa Tuhan mengubah yang buruk menjadi kebaikan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang saat ini sedang dalam pergumulan, masalah ataupun penderitaan, tetaplah setia dalam iman dan pengiringan saudara akan Tuhan Yesus. Tetaplah ikuti Dia dengan sabar, tekun dan bersukacita. Pikullah salib dengan mengingat akan Kristus yang telah dengan rela menanggung salib itu bagi kita semua, supaya kita memperoleh penebusan dari dosa dan keselamatan yang kekal. Percayalah saudara, tangan Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita sesuai dengan janjinya. Manusia dapat mengutuki kita, tapi Tuhan memberkati hidup kita. Dalam Ulangan 23 ayat 5 bagian B tertulis, "Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau." Mari kita bersyukur saudara dan bersuka cita, sebab karya ajaib Tuhan yang hebat, rancangan Tuhan yang baik, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena intervensi dan karyamu dalam hidup kami, yang mengerjakan kebaikan bagi kami. Semua rancangan jahat manusia, bahkan rancangan jahat dari iblis, Tuhan gagalkan, dan situasi kami, Tuhan ubahkan menjadi kebaikan dan kemenangan. Kami imani janji firman-Mu ya Tuhan, bahwa yang baiklah yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Sekalipun saat ini ada di antara kami yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah yang berat ataupun penderitaan, tapi kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah tinggal diam, tapi Engkau sedang bekerja ya Tuhan, merajut kehidupan kami, menjadikan semuanya indah pada waktu-Mu. Kami percaya akan melihat kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Kami berkemenangan dan mengalami sukacita dan sorak-sorai yang luar biasa di dalam Tuhan. Keadaan kami dipulihkan, jiwa kami disegarkan oleh karena kekuatan-Mu Tuhan, sehingga mulut kami menaikkan puji-pujian kepada-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami semua. Kami percaya yang baik daripada-Mu terjadi dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau serahkan segala aktivitas kami ke dalam pimpinan-Mu. Berikanlah kami hati yang peka terhadap suara dan tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Jadikan kami terang dan garam dimanapun kami berada, dan biarlah hidup kami ini menjadi berkat. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, agar Tuhan Engkau menjamah yang sedang mengalami sakit. Sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Kuatkanlah yang lemah. Berikan semangat baru kepada yang kecewa dan putus asa. Bangkitkan kembali iman mereka. Dan yang sudah menjauh dari Tuhan, tarik mereka kembali untuk hidup benar dan setia kepada-Mu. Dan yang sedang dalam persoalan, kami percaya Tuhan sediakan jalan keluar bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini.
curahkanlah rahmat dan kasih karuniamu atas segala bangsa, sehingga setiap orang dapat mengenalmu dan mengalami anugerahmu. Terpujilah namamu ya Bapa, hanya di dalam namamu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Shalom sahabat kreatif Pro 2. Renungan pagi ini terambil dari kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-6 ayat 18 bagian B. Firman Tuhan. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Judul renungan di pagi ini, kerendahan hati. Salomo adalah raja Israel yang luar biasa. Namanya begitu termasyhur, bukan hanya karena hikmatnya, namun juga karena bukti nyata buah tangannya. Dalam masa kepemimpinan Salomo, membangun bait Allah yang sangat megah. Bahkan tidak ada bangunan yang lebih megah daripada bangunan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Tentu ini menjadi suatu yang membanggakan bagi seorang pemimpin. Tidak heran jika saat ini banyak pemimpin yang berlomba-lomba membangun sesuatu yang megah di masa kepemimpinannya, dengan maksud agar ia dipuji dan menjadi kebanggaan pribadi. Berbeda dengan kebanyakan pemimpin saat ini, mereka berpikir apa yang dibangunnya pada masa kepemimpinannya sebagai suatu kebanggaan atas pencapaiannya. Namun, tidak demikian dengan Salomo. Salomo tetap rendah hati, bahkan ketika ia berdoa, ia berlutut di mesbah yang ia bangun. Dan hal itu ia lakukan di hadapan segenap jemaah Israel. Orang nomor satu bangsa Israel berlutut di hadapan segenap jemaah dan berdoa kepada Tuhan. Ini adalah sebuah wujud nyata kerendahan hati yang luar biasa dari Raja Salomo. Salomo berlutut menggambarkan bagaimana seorang raja memilih merendahkan diri di hadapan Allah dengan tidak mempertahankan tahta megah yang selama ini ia duduki. Bahkan hal itu ia lakukan di hadapan segenap jemaah Israel. Artinya, di hadapan manusia, Salomo tidak menganggap kedudukannya sebagai suatu hal yang layak dibanggakan dan dipertahankan. Ia berkata dalam doanya, sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Kerendahan hati Salomo tidak hanya tercermin dari sikap tubuhnya saat berdoa, namun nyata dalam perkataannya. Kemegahan bait Allah juga mesbah doa yang ia bangun tidak menjadikannya merasa hebat. Sebaliknya, ia merasa bahwa apa yang ia kerjakan belum cukup dan bahkan belum layak untuk Allah. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan saat ini? Apakah sahabat kreatif? Adakah setelah ambil bagian dalam pelayanan ibadah di gereja maupun di persekutuan-persekutuan sekolah ataupun persekutuan kampus sudah menjadikan dada kita terbusung gagah? Kiranya jangan demikian, saudaraku. Salomo menulis dalam Amsalnya demikian, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dengan demikian, sahabat kreatif, baiklah kita belajar dari sosok Salomo. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dari kutipan Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-10. Sahabat kreatif, jangan menjadi sombong atas apa yang kita lakukan, sebab sejatinya hanya Allah yang layak diagungkan dan disembah. Penutup renungan di pagi ini, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan, terdapat pada Amsal 16 ayatnya yang ke-10.
18. Selamat beraktivitas, sahabat kreatif Pro 2. Tuhan memberkati. Amin.

0: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Herlida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RX.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenang.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Rin, duluan ya.
4: Mau apel nih.
5: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
3: Hah? Apa lagi?
5: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
3: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
5: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
6: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
7: Eh, Dias, beli apa?
6: Nih, beli roti.
7: Coba lihat.
6: Eh?
7: Ih, jangan pilih yang ini.
6: Ya,
7: pilih
6: terus?
7: Yang warna merah aja klipnya.
6: Hah? Ya emang kenapa?
7: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Makan.
1: Ada apa, Maria?
0: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
1: Memang kenapa, Maria?
0: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
1: Ya sudah, nanti aku matikan.
0: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
1: Tunggu, Maria. Maria!
2: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Jadi gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana? Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?
1: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana.
0: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
1: Iya sih Pak, benar. By the way, kok jadi serius gini sih?

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pagi-pagi udah seger, udah cakep, udah rapi. Duduk di teras kantor sambil megang segelas kopi lagi. Mantep nih hidup. Kopinya udah habis. Ah, waktunya masuk ruangan dan lanjut kerja.
3: Duh, kok tiba-tiba bau sampah ya? Padahal kan tadi enggak.
2: Bau sampah? Maksudmu kamu nyindir aku?
3: Oh, merasa toh. Abdi, Abdi, udah cakep, baju rapi. Tapi kok masih buang sampah sembarangan sih? Di tempat kerja sendiri lagi. Hadeh.
2: Oke, oke. Aku pungut gelas plastiknya. Sorry deh, sorry.
3: Nah, gitu dong. Percuma baju rapi, ganteng, kalau masih buang sampah sembarangan.
4: Sampahmu, cerminan dirimu. Jaga lingkungan, jaga citramu.

0: Loh bos, pagi-pagi udah makan yang pedes-pedes aja. Saya perhatiin, tiap hari bos selalu makan pakai saus cabe, kalau enggak pakai sambel.
1: Iya dong, Din. Kamu tahu enggak, para petani cabe di luar sana, mereka tuh berjuang tahu untuk menyajikan cabai yang segar buat kita semua. Nah, baru di tangan pelaku UMKM, cabai segar itu bisa diolah menjadi olahan cabai yang menggugah selera. Jadi, kalau kamu beli olahan cabai seperti ini, kamu juga turut membantu perekonomian mereka, mulai dari petani hingga pelaku UMKM.
0: Wah, iya ya bos ya. Ini kayaknya kita lagi belajar laju inflasi ya bos.
1: Biar kamu tahu aja, Din. Yuk kita mulai konsumsi olahan cabai sebagai bentuk kontribusi kita dalam menjaga stabilitas harga pangan.
0: Oke bos, bersama-sama kita menjaga ketahanan pangan dan harga yang stabil guna mendorong kesejahteraan petani.
1: Cakep, ini saus cabai buat kamu.

0: love.
1: Aduh, SMS, telepon, tidak berhenti-berhenti. Bagaimana nih? Saya pusing sekali. Saya telepon Mutia dulu. Halo, Mutia. Mutia, saya dikejar-kejar penagih pinjol. Pagi, siang, malam. Lu tinggal teror-teror saya terus nih, Mut.
2: Rama, aduh, halo. Jirama, padahal saya sudah bilang baru, stop pinjol-pinjol sudah. Sekarang kau utang seberapa nih?
1: Saya utang 150 juta, Mut. Saya takut mama dong tahu. Mut, kalau saya ada salah selama saya hidup, saya minta maaf ya. Tolong sampaikan ke mama dan papa. Saya sayang dorang. Dan saya minta maaf. Belum bisa jadi anak yang baik selama ini.
2: Rama, apa ini? Stop nekat sudah. Rama, Rama, halo, halo.
3: Itu adalah kisah Rama yang terjebak dalam pinjaman online ilegal demi memenuhi nafsu pribadinya. Jangan sampai kamu seperti Rama, hati-hati pinjaman online.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional.

0: Loh pak, kok anaknya dikasih ciki-ciki sih? Masih kecil, gak sehat itu.
1: Halah, Bu Irma, orang anaknya suka kok. Kalau saya sih, yang penting anaknya mau makan, Bu.
0: Hati-hati loh pak, kasihan anaknya nanti bisa kena stunting. Harusnya di usia seperti sekarang, Bapak Tejo kasih makan makanan yang bergizi.
1: Stunting? Ah, mana bisa, Bu? Zaman sekarang, anak mau makan saja itu sudah syukur.
0: Jangan anggap sepele, Pak Tejo. Makanan bergizi dan gizi seimbang, itu pengaruhnya besar loh untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan memberikan anak-anak makanan bergizi dan seimbang, kita bisa loh membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.
1: Iya juga ya. Ya udah makasih ya, Bu. Mulai besok saya usahakan kasih makanan yang bergizi untuk anak saya.